0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

Teman Brodo tau gak sih, Gen Z tuh punya cara unik loh buat izin ninggalin rapat di kantor. Alih-alih ngucapin bye atau terima kasih, mereka tuh justru bilang I love you. Iya, jadi emang hal ini tuh bermula dari tulisan seorang netizen nih yang enggak mau disebutin namanya di Inch Magazine. Jadi ia tuh berbagi pengalamannya bekerja dengan Gen Z di kantor ya. Salah satunya tuh terjadi saat momen rapat. Jadi emang akhir-akhir ini nih dia perhatiin tuh kalau karyawan baru tuh saling ngucapin I love you katanya sebagai ucapan perpisahan resmi. Bahkan nih untuk hal-hal kecil kayak ninggalin rapat. Dan ia tuh ngaku ngerasa aneh ya ngeliat Gen Z tuh begitu nyaman ya mengucapkan I love you, terutama di lingkungan profesional. Apalagi nih mengingat pekerjaan mereka tuh di bidang akuntansi yang emang dikenal cukup formal dan konservatif. Apakah ini normal? Apakah ada yang melatih mahasiswa untuk mengatakan I love you dengan tujuan memperlihatkan kasih sayang atau apresiasi di tempat kerja? Dia tuh sampai nanya-nanya ya. Dan tulisan ini pun kemudian ramai ya jadi perbincangan di lini masa, teman Prab2. Jadi nih kolumni sekaligus pakar dunia kerja Alison Green itu setuju ya kalau apa yang terjadi tadi tuh bisa dianggap sebagai keanehan. Selain gak pantas diucapin, ungkapan kayak gitu tuh bisa ngebuat orang lain tuh ngerasa gak nyaman ya, teman Prab2. Green juga bilang kalau pekerja senior di kantor tuh emang seharusnya bisa ngasih tahu Gen Z ya. Hargai ungkapan rasa sayang yang tulus dari Gen Z, tapi beri juga ya batasannya. Dan Green juga bilang kalau perilaku tadi tuh yang umumnya terjadi sama Gen Z tuh emang seringkali jadi penyebab banyak perusahaan tuh enggan ya merekrut mereka tuh lantaran dinilai kurang punya profesionalisme yang dibutuhin sama dunia korporat. Nah, sebuah survei ini dari Resume Builder itu nemu ini kalau banyak manajer yang ragu ya terhadap Gen Z. Sebanyak 31% dari 782 orang yang disurvei itu ngaku ngehindarin mempekerjakan Gen Z. Sementara 30% lainnya itu terpaksa ya memecat pekerja Gen Z dalam waktu 1 bulan setelah hari pertama kerja. Sehari pertama kerja, teman Prab2. Iya, jadi beda sama generasi sebelumnya tuh Gen Z dianggap ngadepin tantangan unik dalam memperoleh keterampilan dasar di tempat kerja tuh karena emang pandemi COVID-19 ya. Dan menurut kepala penasihat karir Resume Builder Stacy Heller, dalam survei ini nih bilang kalau proses pembelajaran secara daring yang dialami kala pandemi COVID tuh punya dampak sama kemampuan Gen Z tuh untuk ngasah keterampilan penting ya, kayak komunikasi, menangani kritik konstruktif, sama ngamatin orang lain untuk ngebangun kecerdasan profesional. Kayak salah satu contohnya aja adalah kebiasaan mengucapkan I love you dengan bebas di kantor. Gak ada salahnya sih nunjukin apresiasi sama rekan kerja, tapi ada ya cara lain buat nunjukin apresiasi tanpa membuat orang lain tuh ngerasa enggak nyaman. That's why ya, cara Gen Z untuk tinggalkan ruang rapat bilang I love you, enggak sih menurut profesional.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pride 2, kalau kamera nyorot bangku pelatih dalam pertandingan sepak bola, ini ada satu kebiasaan yang cukup sering terlihat ya. Pelatih tuh mengunyah permen karet atau apapun nih sambil mengamati pertandingan. Nah, kebiasaan mengunyah yang dilakuin sama pelatih sepak bola ini sebenarnya umum terjadi ya. Beberapa pelatih klub Liga Indonesia tuh pernah tersorot kamera nih sedang mengunyah saat laga. Salah satu nama pelatih yang terkenal tuh seperti Sir Alex Ferguson ya. Ini juga dikenal kerap nih mengunyah permen karet saat laga. Nah, permen karet bekas kunyahannya bahkan pernah terjual loh senilai 7,3 miliar rupiah. Pertanyaannya nih, apa yang sebenarnya terjadi ya saat mengunyah permen karet? Apakah mengunyah memberikan manfaat positif nih saat berada di tengah laga? Mengunyah permen karet memang dikenal ya ngasih manfaat dan ngurangin stres. Ya, jadi katanya tuh bisa nurunin stres nih teman Pradua. Jadi kondisi di lapangan kan bisa jadi sangat menegangkan ya saat laga berlangsung. Nah, mengunyah permen karet itu bisa nih mengurangi ketegangan dan juga stres. Dan mengunyah itu bisa terasa menenangkan. Selain pelatih sepak bola, kita juga pasti pernah ngalamin betapa aktivitas mengunyah itu bisa terasa menenangkan ya. Kayak misalnya nih, mengunyah yang dilakukan di tengah aktivitas kerja itu bisa sedikit meredakan ketegangan kerja. Mengunyah sendiri ini melibatkan otot rahang, terus propriosepso, sensasi di mulut, dan koordinasi motorik yang emang terus berulang ya. Nah, ulasan yang dipublikasikan dalam Japanese Dental Science Review itu bilang kalau aktivitas mengunyah itu berhubungan ya sama perubahan aktivitas di berbagai wilayah otak, termasuk ya prefrontal cortex dan juga amigdala. Nah, ini keduanya berperan bisa ngatur respons emosional dan juga stres ya. Dan ulasan juga menyebutkan nih, stimulasi mengunyah juga ternyata bisa loh ngeredain respons stres melalui sirkuit yang melibatkan amigdala. Kendati punya manfaat untuk meredam respons emosional dan ketegangan, kebiasaan mengunyah permen karet juga tetap harus dibatasi ya. Permen karet tinggi kandungan gula juga bisa nih membuat berbahaya untuk kesehatan. Oke, selain ada manfaat bisa ngurangin stres, tetap ya jangan sering-sering karena mengandung banyak gula teman Pride 2.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pride 2.
2: Teman terbaik kamu.

depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Survei Global Gallup ini ngelakuin pemeringkatan terhadap negara yang warganya paling suka tersenyum ya dan tertawa. Nah, Gallup World Poll ini ngelakuin survei ya di 144 negara berbeda. Dan survei itu nih ternyata diklaim dilakukan secara akurat dan efisien bahkan nih di daerah sulit terjangkau. Gila gak tuh ya? Bener serius nih surveinya teman Pradua. Dan program Gallup World Poll ini memungkinkan untuk menangkap pemikiran, perasaan, dan perilaku ya terhadap setidaknya 8 miliar penduduk dunia. And FYI, Gallup sendiri ini udah ngelakuin pengukuran kesejahteraan emosional global ya sejak tahun 2006. Jadi lantas mana aja nih negara yang paling suka tersenyum dan tertawa? Nah, Indonesia itu ternyata jadi negara yang warganya paling suka tersenyum dan tertawa ya, dengan persentase 92% nih berdasarkan survei Gallup World Poll. Nah, peringkat kedua itu disusul ya sama Senegal yang mencapai 91%. Kemudian Laos ya menduduki posisi ketiga dengan 90%. Sementara nih Gallup Poll juga mencatat ya peringkat terhadap negara yang dianggap paling sedikit tersenyum dan tertawa itu Turki dengan 36%. Dan Lebanon 42%. Nah, selain tersenyum, Gallup juga ternyata ngelakuin survei nih soal berbagai emosi manusia lainnya ya, baik negatif maupun positif. Beberapa emosi yang disurvei oleh Gallup World Poll ini termasuk marah, sedih, stres, sampai perasaan ngalamin sakit fisik. Ternyata yang paling suka marah tuh ada Chad 47% dan Yordania 46%. Dan yang suka sedih masih Chad juga 58% dan Sierra Leone itu 55%. Terus yang paling suka stres Rwanda 64% dan Sierra lagi-lagi masuk dengan 64%. Dan paling suka cemas tuh Sierra Leone 67% dan Guinea 66%. Ini bayangkan ya, Indonesia mungkin masyarakatnya emang suka tersenyum sama tertawa ya. Dari survei negara paling suka tersenyum dan tertawa, ternyata Indonesia jadi peringkat 1.
1: Pernah gak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Rus Diana Intan Azhari. Silakan Kak.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahaya Majakuning hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 38 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Kak Rus Diana. Dan itu tadi perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Biasanya kan kalau negara teraman di dunia tuh didominasi ya sama negara-negara Eropa kayak Islandia, Finlandia, dan Belanda. Tapi negara Asia kini mendominasi daftar itu nih teman Pradua. Pertama ada Singapura ya, dan kedua adalah Qatar yang baru aja masuk daftar negara teraman di dunia untuk wisatawan. Nah, capaian ini nih tertuang dalam indeks pengembangan perjalanan dan pariwisata 2026 ya, yang dirilis nih sama Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum atau WEF. Nah, Qatar ini dinilai berhasil ya mempertahankan tingkat kejahatan kekerasan mendekati nol. Jadi hal ini nih emang gak lepas ya dari penerapan hukum yang ketat dan hukuman yang berat. Dalam kategori keselamatan dan keamanan, WEF juga mengukur ya sejauh mana nih sebuah negara tuh ngasih perlindungan dan risiko keamanan buat penduduk, wisatawan maupun pelaku bisnis. Dilansir dari VN Express, pada peringkat ini nih Arab Saudi juga ada di posisi ketiga ya, sementara posisi keempat dan kelima itu ditempati sama Islandia dan Swiss yang selama ini dikenal sebagai negara aman di Eropa. Nah, melengkapi daftar 10 besarnya juga ada Finlandia, Kuwait, Bahrain, Vietnam dan juga Luxembourg. Jadi ternyata untuk tingkat kejahatan yang hampir nol, Qatar jadi negara teraman kedua ya di dunia.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi.

Teman Pradua belum lagi selesai nih penanganan bencana gempa Flores, muncul ya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran hutan belum selesai atau teratasi, giliran anak Krakatau yang erupsi. Abunya tuh udah sampai ya ke sebagian wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan sejumlah wilayah lain. Dalam waktu yang bersamaan, Gunung Merapi dan Ililewatolok di NTT ini juga erupsi. Padahal bencana banjir bandang di sebagian Sumatera sampai kini masih ya meninggalkan bekasnya. Dalam kasus kebakaran hutan, upaya pemadaman kebakaran tentu harus terus dilakukan ya. Pada peristiwa bencana alam seperti gempa dan letusan gunung berapi, perbaikan infrastruktur yang rusak dan pemulihan korban bencana juga harus terus ya dilakukan dengan lebih cepat dan efektif lagi. Kita paham ya, udah ada pihak berwenang yang bertugas nih menangani berbagai pekerjaan ini. Dan tentu aja seluruh masyarakat termasuk Gen Z dan Gen Alpha kita wajib ya membantu. Akan tetapi ada satu hal penting nih yang harus dipelajari sama Gen Z dan Gen Alpha, yaitu generasi paling muda yang saat ini tinggal di bumi. Hal penting ini adalah meningkatkan pemahaman ya tentang potensi bencana alam yang mungkin terjadi di Indonesia dan gimana juga menghadapinya. Karena itu tuh literasi bencana terus ya harus dilakukan untuk Gen Z dan juga Gen Alpha. Nah, dalam literasi bencana ada 4 topik terpenting nih yang harus terus dipahami sama Gen Z dan Gen Alpha. Pertama, apa aja sih potensi ancaman yang dihadapi? Kedua, apa aja nih yang perlu disiagakan supaya kita tuh selalu siap ya menghadapi bencana? Ketiga, apa tindakan yang harus diambil jika kita nih menghadapi bencana? Dan keempat, apa aja sih yang perlu dan bisa kita lakuin untuk ngelakuin perbaikan setelah bencana terjadi? Nah, yang pertama nih, apa aja sih potensi bencana yang dihadapi? Kita juga perlu tahu ya bahwa Indonesia tuh merupakan negara yang berada di pertemuan lempeng tektonik. Indonesia tuh berada ya di kawasan pertemuan beberapa lempeng besar, antara lain India, Australia, Eurasia, Pasifik, dan juga Filipina. Nah, pergerakan lempeng ini menghasilkan zona subduksi dan juga sesar aktif. Akibatnya Indonesia sangat rentan banget ya sama gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Nah, karena berdiri di atas wilayah yang secara geologis terus bergerak, gempa tuh sebetulnya bukan kejadian aneh ya. Faktor lain adalah karena Indonesia tuh ada di cincin api Pasifik. Nah, hal ini nih yang menyebabkan Indonesia tuh punya banyak gunung aktif. Badan Nasional Penanggulangan Bencana aja tuh mencatat 127 gunung api tuh aktif tersebar ya dari barat hingga timur Indonesia. Karena itu nih teman Pradua, selain gempa, kita juga harus terus hidup ya dengan risiko letusan gunung api, awan panas, lahar, dan abu vulkanik. Kondisi lainnya, Indonesia tuh punya negara kepulauan dengan garis pantai yang emang panjang ya. Jadi bahkan posisinya itu merupakan negara yang punya garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, yaitu sepanjang 100.000 km di bawah Kanada. Nah, ini juga nih yang buat Indonesia tuh punya paparan yang besar ya terhadap tsunami, gelombang ekstrim, abrasi, dan juga kenaikan muka air laut. Jadi memang posisi Indonesia tuh di antara banyak laut dan zona subduksi tuh membuat persoalannya tuh berlapis ya. Faktor lain lagi nih, Indonesia itu adalah negara beriklim tropis. Nah, kondisi ini juga nih yang menyebabkan Indonesia tuh sering banget ya ngalamin yang namanya hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir, bahkan banjir bandang dan juga longsor. Nah, pada musim kering tingginya suhu di sebagian wilayah ternyata juga bisa nih ningkatin risiko kekeringan sampai mengakibatkan kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, makanya kita juga perlu memahami nih Indonesia tuh punya kekayaan alam ya berupa yang bisa dibilang keragaman, punya gunung, lereng curam, sungai, dataran rendah, rawa, dan kawasan pesisir. Tapi meski begitu, kita juga menyimpan risiko terjadinya ancaman bencana ya. Nah, apa yang perlu kita lakuin? Ntar bakal

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

2 ayat 1 Junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Nah, teman Pradua, berbagai potensi bencana ini emang perlu ya disampaikan nih, dalam artian di kegiatan literasi bencana ya. Karena materi literasi ini nih seharusnya bisa dilakuin secara detail ya. Kenapa? Karena risiko bencana tuh bergantung bukan hanya pada apa yang terjadi, tapi juga di mana kita tinggal ya. Lereng rawan longsor kah? Dataran rendah rawan banjir atau pesisir rawan tsunami? Nah, tahap kedua adalah memahami ya, apa sih yang harus disiapkan jika benar-benar tuh menghadapi bencana. Di sekolah nih, literasi bencana ini perlu terus disampaikan ya ke siswa, sehingga pemahamannya tuh meningkat dan enggak kebingungan gitu loh saat benar-benar menghadapi bencana. Kemana nih harus menyelamatkan diri? Gimana juga prosedur bencananya? Siapa yang harus dihubungi? Di mana posisi titik kumpul sekolah? Dan berbagai hal penting lain ya, harus terus nih diajarin ke siswa sehingga enggak lupa nih ketika bencana benar-benar terjadi. Saat ini kan banyak ya di antara kita bahkan enggak tahu nih di mana lokasi tempat alamat rumah atau sekolah, karena kita terlalu sibuk ya dengan ponsel masing-masing dan terlalu mengandalkan bantuan orang tua. Kemudian tahap ketiganya nih, kita harus selalu siap ya dan berlatih jika bencana terjadi. Untuk ini latihan menghadapi bencana tuh harus dilakukan secara rutin ya di sekolah. Jadi gak cuma siswa, para guru dan petugas di sekolah juga bisa selalu siaga ya. Termasuk rutin nih memeriksa berbagai perlengkapan pendukung kayak jalur pintu darurat dan alat pemadam kebakaran. Nah, tahap keempatnya ini tahapan yang gak kalah penting ya. Kalau bencana benar-benar terjadi, para siswa tuh harus memahami apa nih yang harus dilakukan buat ngebantu pemulihan bencananya. Hal yang gak kalah penting juga dalam literasi bencana ini adalah bahwa kebiasaan hidup kita tuh bisa ya mempengaruhi semakin parahnya nih dampak bencana alam. That's why penting banget ya di sini buat ningkatin pemahaman tuh dan juga kebiasaan hidup dengan lebih bertanggung jawab dan gak merusak alam. Gak perlu overthinking teman Pradua, yang penting kita tuh selalu waspada ya dan siap aja kalau emang terjadi bencana. Karena itu ya, literasi tuh tentang kesiagaan menghadapi bencana tuh harus terus dilakuin ya. Kesimpulannya sih ada 4 poin penting ya yang bisa jadi materi literasi bencana. Kenali bahayanya, bersiap sebelum bencana datang, bertindak dengan tepat ketika bencana terjadi, pulih dan membantu lingkungan untuk bangkit setelah bencana.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman-teman.

0: Oke, teman Pride 2, sepadanya sampai jam 10 pagi aja ya. Ntar di Pride 2 Headlist bakal ada Via yang nemenin kamu, sama nanti kita bakal ada live interview bareng sama Florin jam 2 siang ya. Kalau gitu, Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

udara laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

Padu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, barengan sama Via ya Pro 2 Hitlistnya sampai nanti jam 12 siang. Via ngundang kamu untuk bisa request lagu favorit, boleh mancanegara, boleh juga Indonesia, di 0811 2020 937.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

Kolaborasi dari Rex Orange County ya, barengan sama Danila Cesar nih, teman Pro 2 Indecision. Udah nemenin kita di menit 28 lepas dari jam 11 siang ya. Dan lagu yang satu ini masih ada di International Top 20 kita ya. Kira-kira di minggu ini bakal ada di posisi berapa? Tungguin nanti ya, hari Sabtu jam 3 sama dengan jam 4 sore barengan sama Via pastinya. Thank you banget buat Andrica yang udah request lagu ini ya. Kayaknya penggemar berat dari Rex Orange County nih kayaknya ya. Baiklah, Via masih mengundang kamu untuk bisa request lagu mancanegara, boleh. Indonesia juga boleh ya, lewat line WhatsApp kita di 0811-2020-937. Jangan lupa ketik nama ya. Nama kamu siapa? Pengen dengerin lagunya siapa di siang hari ini, teman Pro 2? Kalau tadi sudah ada yang request lagunya Rex Orange County. Nah, ini ada Nada pengen dengerin lagunya Afgan yang terbaru. Afgannya tadi udah keputer ya. Jadi lagu keberapa tadi ya? Kalau nggak salah lagu ketiga kita hari ini ya. Nada boleh request lagu yang lainnya lagi deh, karena udah keputer ya tadi lagu yang kamu request ya. Selanjutnya nih, Via mau ngenalin kamu lagu terbaru dari Mawar De Jong ya. Ini lagunya, lirik-liriknya itu relate banget buat kamu yang hobi ngasih tahu temen kamu tuh tapi nggak didengerin ya. Karena judulnya adalah gampang banget nih, kayak kita lagi ngobrol sama temen yang gak bisa dibilang ini kan, gitu lagunya. Kayak apa? Ini dia buat kamu.

0: lagi, malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.

Sabrina Leonor ya, selesai. Jadi kalau misalnya teman Prodo selama ini taunya Sabrina Leonor ini alumni atau jebolan dari Indonesian Idol gitu ya. Sebelum itu dia adalah bintang radio kita, bintang radio RRI. Kalau gak salah waktu itu dia mewakili Yogyakarta, kalau gak salah ya, nanti via cek lagi deh. Baiklah, ini lagu spesial buat kamu para berbinar ya. Tadi yang udah request di 08112020937 ada banyak banget. Ada Maria, terus ada dari Dibi. Namanya Dibi, bener ini. Ini doang kali ya, inisial doang kali ya. Terus ini juga berbinar alias penggemarnya Sabrina Leonor, tapi gak ada namanya nih. 08141106 sekian. Tapi thank you deh udah meramaikan Prodo Hitlist di hari ini ya, 7 Oktober 2026 gitu. Baiklah, kalau tadi udah banyak banget yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang selesai ini ya, single terbarunya dia. Selanjutnya Fia mau kenal ini satu lagu kolaborasi dari Enau barengan sama momonya X Geisha ya. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Kalau kemarin-kemarin yang beda agama pakai lagunya Mangu ya. Nah, sekarang bisa nih pakai lagu ini nih. Sudah tahu Tuhan kita berbeda by Enau X Momo.

thank you banget ya buat teman Pro 2 yang udah nimbrung di 08.11.20.29.37 hari ini ya, 7 Oktober 2026. Pro 2 hitlistnya sampai sini dulu, karena bentar lagi kita bakal beralih ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Jam 2 siang nanti Via bakal punya narasumber, ada satu band Cirebon ya. Ih, rame nanti, ada banyak orang ya. Ada satu band dari Cirebon namanya Florin, pada kenal enggak teman Pradua? Nanti kita bakal kenalan ya. Jam 2 sama dengan jam 3 sore kamu bisa nimbrung juga di YouTube kita, yaitu di RRI Cirebon.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya, biar Ibu tenang.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Beralih ke informasi ekonomi kreatif ya. Di santai siang hari ini ada informasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Barat ya, yaitu Ahmad Nur Aulia, yang berharap banget kalau kehadiran MotoGP di sirkuit Mandalika itu bisa ngasih dampak yang lebih luas ya terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, UMKM, sampai berbagai atraksi dan destinasi wisata di Lombok dan juga Sumbawa. Jadi momentum ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu teman Pro 2 ya. Karena MotoGP itu bisa jadi etalase gitu ya buat NTB untuk bisa memperkenalkan destinasi wisata, terus juga budaya, kuliner, dan juga produk ekonomi kreatif ke wisatawan ya, baik Nusantara ataupun wisatawan mancanegara seperti itu. Jadi sebenarnya MotoGP ini gak cuma jadi ajang olahraga internasional doang, tapi juga bisa jadi momentum strategis buat mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif NTB seperti itu teman Pro 2. Makanya nih kedatangan sejumlah pebalap dari MotoGP ya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ya, itu di Lombok kemarin ini disambut dengan suasana khas budaya dari NTB. Jadi itu bagian dari upaya ngenalin kekayaan budaya dan keramahan masyarakat NTB kepada para pembalap dan juga kru MotoGP yang datang dari berbagai negara. Nah, mereka ini disambut sama alunan genggong khas Sasak ya. Terus juga para riders dapetin sambutan melalui pertunjukan gendang belek. Ini adalah salah satu kesenian tradisional khas Lombok yang identik sama tabuhan musik yang energik, terus juga semarak gitu teman Pro 2. Nah, kemarin suasana semakin meriah ya dengan hadirnya barisan masyarakat yang pakai pakaian adat Lombok dan juga Sumbawa. Jadi mereka ini kayak berdiri gitu menyambut para riders sebagai bentuk penghormatan sekaligus menggambarkan keberagaman budaya yang dipunyain sama NTB seperti itu. Nah, kemarin yang udah datang nih riders-riders yang datang di Lombok ya, ada Alex Rins, ada Enya Bastianini, ada Francesco Bagnaia, ada Jack Miller, Jorge Martin, ada Marco Bezzecchi, terus aja ada Maverick Vinales, Raul Fernandez, dan juga Toprak Radzgatlioglu. Susah namanya ya. Jadi NTB ini gak cuma punya sirkuit berkelas dunia, tapi juga punya kekayaan budaya dan tradisi yang jadi daya tarik tersendiri. Jadi dengan penyambutan seperti itu tadi ya, itu wujud identitas dan keramahan masyarakat NTB dalam menyambut tamu dari berbagai negara.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama

utama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar, dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya, pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut, memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

paruh pertama santai siang ya, 7 Oktober 2026, yaitu tentang ekonomi kreatif nih teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ke Mandalika gitu ya, sekarang kita balik lagi ke Jawa Barat, tepatnya di kota Bandung. Jadi Bandung ini lagi ada pelaksanaan Pekan Kreatif Bandung ya, melalui Bandung World Cinema tahun 2026. Ini digelarnya adalah di Pendopo Kota Bandung ya. Dan festival ini dinilai jadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem perfilman sekaligus juga mendorong pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif di Kota Bandung ya. Terus Bandung World Cinema 2026 ini sebenarnya adalah hasil gagasan dan pembicaraan yang udah dirintis sejak sekitar 1 tahun lalu barengan sama PD Baik nih teman Pro 2. Jadi setelah melalui berbagai pembahasan dan penjejakan ya, festival film ini akhirnya bisa diwujudkan di 2026 ini melalui kolaborasi berbagai pihak teman Pro 2. Nah, pemerintah Kota Bandung sendiri ya punya peran buat memastikan ekosistem perfilman di Kota Bandung itu bisa tumbuh dan juga berjalan dengan baik. Dan ekosistem tersebut itu nggak cuma bicara mengenai penyelenggaraan festival ya, tapi juga mencakup keberadaan pelaku industri, infrastruktur, suprastruktur, dan juga dukungan masyarakat. Nah, pelaku industri kreatifnya ini udah ada. Pemerintah kota ini jadi kayak semacam regulator aja ya, seperti itu. Selanjutnya, infrastruktur dan yang lain tentunya adalah masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi kehadiran Bandung World Cinema tahun ini diharapkan bisa semakin memperkuat ekosistem perfilman yang selama ini udah berkembang ya di Kota Bandung. Dan festival film juga diharapkan jadi ruang buat masyarakat untuk bisa dapetin hiburan sekaligus membuka wawasan melalui karya-karya perfilman dari berbagai negara. Dan tingginya apresiasi masyarakat Bandung terhadap film ini sebenarnya udah jadi modal penting ya dalam membangun industri perfilman yang berkelanjutan. Dan selain aspek budaya hiburan nih, industri film juga punya potensi ekonomi yang besar, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan di sektor ekonomi kreatif seperti itu ya. Produksi sebuah film itu kan ngelibatin banyak banget nih tenaga kerja dari berbagai bidang, sehingga dampak ekonominya bisa dirasakan secara luas sama masyarakat sekitar seperti itu. Dan penyelenggaraan festival ini diharapkan bisa menambah pilihan festival film di Kota Bandung ya, karena Bandung ini kan punya sejarah dan ekosistem yang kuat dalam perkembangan seni dan perfilman, sehingga kehadiran Bandung World Cinema ini bisa ngasih manfaat buat masyarakat dan pelaku industri pastinya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

informasi dari dunia olahraga nih teman Pro2. Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran bilang setiap pencapaian pada Asian Games Aichi Nagoya tahun ini itu harus jadi bahan evaluasi ya, sekaligus juga data buat memperkuat persiapan menuju Olimpiade Los Angeles yang bakal digelar tahun 2028. Jadi sekitar 2 tahun lagi ya teman Pro2 ya. Jadi medali Asian Games jangan cuma disimpan di lemari, jadi harus diubah setiap medali jadi data, terus juga setiap pertandingan jadi evaluasi, setiap kekalahan jadi pelajaran, dan setiap kemenangan jadi sebuah standar baru gitu ya. Dan evaluasi tersebut penting karena Asian Games ini kan bukan tujuan akhir, dan PBS ini masih punya perjalanan panjang menuju Olimpiade Los Angeles 2028 yang jadi sasaran utama pembinaan jangka panjang. Nah, contohnya adalah hasil sejumlah pertandingan di Asian Games yang harus dibedah secara detail, termasuk kekalahan dari Alwi Farhan ya, dari Kun Lafut Fitisan, kemudian juga hasil sektor putri ya pada nomor perseorangan, hampir aja kepleset Pasutri nih. Dan kekalahan itu gak boleh berhenti sebagai hasil pertandingan ya, tapi harus dipakai sebagai bahan perbaikan buat turnamen berikutnya teman Pro2. Dan sebaliknya juga, kemenangan juga harus melahirkan standar baru buat para atlet ya. Nah, ini contohnya adalah keberhasilan Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed ketika bisa mengalahkan pemain dari Tiongkok ya, yaitu Wang Hongyang, sebagai salah satu tolak ukur baru yang harus dijaga dan tentunya ditingkatkan dong. Kemudian ukuran keberhasilan PBSI bukan sekadar kemampuan menghasilkan juara dalam satu turnamen, tapi lebih kepada membangun sistem yang bisa melahirkan prestasi secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, makanya nih PBSI masih punya sejumlah pekerjaan rumah ya setelah Asian Games tahun ini, mulai dari konsistensi performa, kedalaman atlet di setiap sektor, jarak kualitas antara kelompok pratama dan utama, sampai kemampuan bertanding di bawah tekanan seperti itu. Dan program individual atlet juga pemantauan berbasis data ini jadi bagian yang bakal terus diperkuat dalam sistem pembinaan seperti itu. Jadi federasi ini udah netapin target jangka panjang menuju Olimpiade Los Angeles 2028 ya, yaitu meloloskan wakil secara maksimal di semua sektor sekaligus meraih medali emas teman Pro2. Jadi capaian Asian Games tahun ini harus bisa jadi salah satu pijakan buat mencapai target tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

Dua Cirebon, teman terbaik kamu masih membahas informasi seputar dunia olahraga ya teman Pro 2. Nah ini, kalau tadi Fia udah sempat cerita kalau misalnya nanti kita akan menuju Olimpiade Los Angeles ya di tahun 2028. Nah sekarang ini Qatar resmi masuk dalam daftar negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2036. Nah, Komite Olimpiade Internasional menyebut kalau India dan juga 5 negara lainnya itu udah masuk dalam daftar kandidat sementara. Dikutip dari Al Jazeera nih teman Pro 2, selain Qatar dan juga India, kandidat lainnya adalah Afrika Selatan, terus juga ada Jerman, Hungaria, Turki, kemudian yang terakhir adalah Korea Selatan. Dan negara lain masih punya waktu sampai dengan 31 Oktober ya, buat bisa menyatakan minatnya menjadi tuan rumah. Nah Qatar nih kan sebelumnya udah pernah nih jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 ya. Terus juga lanjut, sebelumnya itu ada di ASEAN Games 2006 ya. Dan negara tersebut juga dijadwalkan kembali jadi tuan rumah ASEAN Games di tahun 2030. Nah di Maret 2027 nih Dewan Eksekutif bakal menyusun daftar pendek dari negara-negara yang berminat terlebih dahulu ya. Jadi para kandidat yang terpilih kemudian bakal masuk ke tahap dialog barengan sama Dewan Eksekutif. Seperti itu nantinya bakal dinilai ya kandidat-kandidat itu tadi berdasarkan sejumlah faktor termasuk dari pendanaan dan juga dukungan politik dari masyarakat. Kemudian nantinya atlet harus tetap jadi pusat dalam penyelenggaraan Olimpiade gitu ya. Dah kalau misalnya dia sendiri ya teman Pro 2 menyatakan keinginannya buat bisa jadi tuan rumah Olimpiade buat pertama kalinya. Terus nanti rencananya kota Ahmedabad di negara bagian Gujarat bakal jadi pusat rencana pencalonan tersebut. Terus Afrika Selatan yang sebelumnya pernah jadi tuan rumah Piala Dunia 2010 dan juga Piala Dunia Rugby ya di tahun 95, tapi negara tersebut sebenarnya belum pernah jadi tuan rumah Olimpiade. Jadi ini nanti masih akan diputuskan lebih lanjut gitu ya, karena nanti negara-negara yang berminat masih bisa daftar sampai dengan di 31 Oktober 2026 ya. Kira-kira negara mana yang bakal terpilih nanti kita akan bantu update teman Pro 2. Terus juga jangan lupa kalau misalnya hari ini tepat jam 2 siang kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Florin ya. Rame banget di sini, udah ada 6 personel dari Florin teman Pro 2. Sekaligus nanti Via akan juga puterin lagu-lagunya yang ada di EP terbaru mereka seperti apa dan siapa aja sih anggota dari Florin. Nanti kita juga bakal bisa nimbrung ya di live YouTube kita yaitu di RRI Cirebon.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 seperti janji via tadi ya, hari ini 7 Oktober 2026 kita punya teman-teman band ya dari Cirebon, asli Cirebon, namanya adalah Florin. Kita sapa dulu semuanya. Hai Florin.
1: Hai.
0: Kalau teman Pro 2 lihat ya di YouTube kita, yaitu di channel RRI Cirebon nih, udah rame banget karena Florin ini keroyokan mainnya ya. Ada 6 orang ya. Mungkin boleh kita kenalan satu-satu kali ya. Dari Mas Akmal dulu deh boleh. Silakan Mas Akmal kenalan.
2: Nama
0: Mafa, Mifa. Silakan Mas. Silakan.
2: Akmal Faisal sebagai vokalis.
0: Vokalis Florin. Oke, Akmal Faisal. Mas Akmal dari Cirebon asli.
2: Dari Cirebon. Oh.
0: Cirebon asli. Kalau mau kirim surat ke Mas Akmal, alamatnya di mana?
2: Alamatnya ada
0: di kota ya.
2: Di kebetulan saya di kabupaten.
0: Kabupaten enggak apa-apa, tetangga via berarti. Ya. Oke, ada Nela. Hai.
3: Halo.
0: Nela apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Nela ini adalah vokalisnya.
3: Betul.
0: Florin ya.
3: Betul.
0: Berarti berdua sama Akmal.
3: Betul, berdua.
0: Oke, berdua. Ini awalnya sama Akmal dulu, kenal lebih dulu atau sama teman-teman yang lain kalau naik?
3: Kebetulan sama teman-teman yang lain dulu.
0: Yang lain dulu malah, yeah, ya.
3: Betul.
0: Berarti lebih kenal dulu sama yang senior-senior ya.
3: Betul.
0: Oke. Terus di sebelah kirinya naik ada Mas Jaka.
4: Halo.
0: Mas Jaka gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Mas Jaka nih ternyata udah mondar-mandir di dunia permusikan Cirebon ternyata ya.
4: Alhamdulillah.
0: Kemarin datang ke RRI Cirebon ke Pro 2 bawa bendera siapa Mas? Maksudnya bandnya waktu itu?
4: Saya sempat pertama kali itu sama band reggae dulu Bambu Rasta.
0: Oke. Okay.
4: Pernah kesini. Terus kedua.
0: Tahun berapa?
4: Aduh, tahun berapa itu ya? Kayaknya lama banget ya.
0: Udah lama zaman jebot ya.
4: 2012 atau 13 lah.
0: Wow. Lama banget. Ya. Baru beres kuliah. Oke deh, Mas Jaka dulu berarti reggae.
4: Reggae.
0: Genrenya.
4: Kalau dulu mah festivalan.
0: Ikut saya
4: ke festivalan, terus ada teman diajakin reggae.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kayak ngerasa, "Wih, apa genre baru gitu jadi coba gitu.
0: Oke, nah sekarang datang ke Pro 2 Cirebon barengan sama Florin. Mas Florin. Jaka apa di sini tugasnya di
4: saya
0: Florin?
4: Saya tukang gebuk.
0: Tukang gebuk.
4: Oh. Iya, tukang gebuk.
0: Drummer. Ya. Suka menggebuk-gebuk. Oke, di belakangnya ada Mas Arfan. Benar enggak Mas Arfan ya?
5: Arfan.
0: Kalau Mas Arfan sebagai apa ini?
5: Tukang betot.
0: Iya, bas. Jangan yang lain, di jangan, betot jangan ya. Mas Arfan ini termasuk yang pendirinya kah atau gimana?
5: Kebetulan kita berdua sama Jaka.
0: Oh, sama Jaka berdua dulu.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Tahun berapa tuh?
5: 2025. Baru kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi udah bestian dulu ya.
5: Udah.
0: Kenal dari mana ini berdua?
5: Kenal dari teman band.
0: Oh,
5: festivalan
0: iya.
5: Juga gitu.
0: Iya, terus mutual friendan gitu ya. Oke, udah dari 2025. Berarti udah kompak banget dong berdua.
5: Belum sih.
0: Belum ya. Ya udah nanti ngopi-ngopi lagi.
5: Iya. Biar kompak.
3: Biar makin dekat.
0: Oke. Selanjutnya Via mau kenalan sama yang ada di sampingnya Mas Arfa. Lupa lagi tadi siapa ya? Mas Indra bukannya Mas Indra yang ini ya? Lupa lagi. Silakan perkenalkan dirimu. Oke, Mas Arbi, kamu tugasnya apa di Florin ini Mas Arbi?
6: Tukang petik
0: ke gitar.
6: Yoi.
0: Sesuai dengan yang dibawa ya hari ini. Oke, Mas Arbi, berarti sebelumnya udah ngeband dulu kah atau?
6: Ini bareng mereka-mereka ini nih.
0: Oh, bertiga ternyata.
6: Sering satu project kah?
0: Oke, terus akhirnya bikin Florin ini ya.
6: Yes.
0: Oke, kita geser dulu ke Mas Indra. Mas Indra,
7: halo.
0: Jelaskan fungsi kamu di Florin,
7: saya
0: Mas Indra.
7: Saya ini tukang kepret.
0: Tukang kepret. Takut banget di kepret ya. Tukang kepretnya Florin ya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Alias pemain perkusi.
0: Perkusinya, ya. Jadi ternyata Florin ini ada perkusinya ya. Pantesan rame banget.
7: Rame.
0: Gitu kan. Iya. Mas Indra, kalau Via bilang Mas Indra yang paling senior di sini, boleh nggak sih?
3: boleh.
8: Jelasin, Pak Indra.
7: Sebenarnya bukan senior sih,
0: apa?
7: Cuma levelnya lebih tinggi.
0: Lebih tinggi dari senior apa ya? Apa ya kira-kira ya? Ya itulah ya, legend kali ya, legendnya Florin nih.
7: Aduh, jangan legend dong.
0: Atau kuncen.
7: Iya, begitulah.
0: Kuncennya Florin ya. Mas Indra, sebagai yang levelnya lebih tinggi dari senior nih, gabung sama anak-anak muda, bikin Florin. nyetemnya gimana Mas? Ada kesulitan enggak Mas gitu?
7: Enggak sih.
0: Enggak ya?
7: Iya, kalau saya tuh selalu memposisikan diri seumuran.
0: Seumuran.
7: Gitu.
0: Iya. Oke, berarti kita panggil Indra.
7: Nah, itu. Iya. Okay. Jangan panggil Om, saya paling benci loh.
0: Oh, yeah. iya. Oke deh, panggil Indra aja ya. Oke, nah itu dia teman Pro 2 Florin ya. Band asli dari Cirebon yang dibikin tahun 2025 dan sekarang datang ke Pro 2 Cirebon buat mengenalkan EP mereka yang barusan aja dirilis ya. Silakan siapa yang mau cerita tentang EP perdana teman-teman semuanya nih?
1: Silakan.
0: Naik apa Mas Arfa? Mas Arfa aja ya. Silakan Mas Arfa.
5: Florin ini kan sebenarnya ada artinya.
0: Apa tuh?
5: Ya, florin tuh lebih ke bunga yang bermekaran.
0: Iya.
5: Nah, bunganya itu dari si Nai.
0: Nah,
5: yang bermekaran itu si yang lain
0: yang
5: untuk
0: lain
5: membuat si Nai lebih mekar.
0: Oh, berarti nah, yang artworknya Florin itu reverse to Nai.
5: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Terus temanya dengan tema cakrawala.
0: Cakrawala.
5: Sebenarnya dari 5 lagu ini itu ada salah satu beberapa.
0: Ya.
5: Beberapa lagu tuh nyambung. Si liriknya cerita dari 1 2 3 4 itu okay, nyambung.
0: Oke. Berarti dimulai dari
5: Merah Pipi.
0: Oke. Okay. Tapi andalan dari EP Cakrawala ini apa, Mas Arfa?
5: Andalannya
0: single andalan perdananya. Semuanya.
5: Maunya sih semua. Cuman ya, menurut aku lebih ke Cakrawala sih.
0: Cakrawala ya, andalannya ya.
5: Cakrawala sama Tunggu Apa Lagi.
0: Tunggu Apa Lagi. Ya. Kalau aku kepo-kepo di Instagram, Tunggu Apa Lagi yang paling ini kayaknya ya.
5: Ya.
0: Gencar dipromosikan. Ya. Nanti perform ya?
5: Boleh.
0: Boleh ya.
5: Ya boleh dong.
0: Yang apa nanti ya? Mungkin di segmen ketiga kali ya.
5: Cakrawala boleh.
0: Cakrawala ya, nanti bakal live. Kita akan menguji vokalnya Nai.
5: Nah, iya.
0: Vokalnya Akmal dan juga petikan gitarnya Mas Arbi ya.
9: Mas Arbi.
0: Abi apa Arbi?
9: Abi.
0: Abi. Oh ya, berarti kalau Arbi itu mantannya teman aku ya.
9: Oh. Apa jangan-jangan ya?
5: Ini cocok kalau ngomongin ada romansa-romansa.
0: Romansa ya.
5: Karena
0: Florin banget.
5: Iya, temanya romansa.
0: Oke. Okay. Tadi Via sempat ditanya nih teman Pro 2, waktu pertama kali denger lagunya Florin, moodnya kayak gimana? Vibes-nya kayak gimana gitu ya? Nah nanti teman Pro 2 juga bisa dengerin langsung, nanti Via bakal puterin ada yang udah disiapin sama Nella Fitriana ya di sini. Sebentar Via cek dulu ya, ada Merah Pipi, ada Tunggu Apa Lagi, terus juga ada apa lagi ini ya? Wah belum masuk nih, berarti cuma dua doang nih yang masuk hari ini, nggak apa-apa ya, nanti kita puterin yang berdua itu ya. Oke, ngobrol lagi karena kan kita mau memperkenalkan Florin
5: ya
0: di apa kancah permusikan Cirebon gitu ya. Kalau Via tanya teman-teman ini kan kayaknya macam-macam ya.
5: Ya.
0: Nai baru beres kuliah. Mas Indra mungkin ya udah kuliahnya nggak tahu udah tahun berapa gitu kan macam-macam nih ini gimana yeah, untuk kemudian kalian bisa ketemu jadi satu sebuah Florin ini ceritanya seperti apa dari tadi siapa? Kan iya katanya kan ketemunya satu yeah. Dulu ini prosesnya gimana, ada audisinya nggak sih Mas Jaka silakan.
4: Kalau pertama ketemu itu kan kita sering nih sama si Arfa
0: ya,
4: berdua ya lagi nongkrong, kita lagi nongkrong di kafe, kayaknya menarik nih kita bikin sesuatu yang beda dari genre kita proyekan ini loh.
0: Mm-mm.
4: Kayak yang sekarang kan city pop. Nah dia oke okay katanya. Coba ayo coba kita
0: kumpulkan masanya.
4: Kumpulkan ya, masanya satu-satu.
9: Kita bikin genre yang berbeda.
0: Berarti di Cirebon sendiri sebenarnya city pop ini belum terlalu banyak yang main ya?
9: Ada kemungkinan ada.
0: Tapi nggak tahu aja ya, kitanya ya. Jadi nggak berani declare
9: ya,
0: yang pertama dan satu-satunya ya. Oke oke. Okay, okay. Terus ketemu Nai sama Mas Akmal nih ceritanya gimana?
4: Jadi ceritanya kita berdua di sini. Nah, bertiga sama si
9: Mas Awal.
0: Oke. Okay.
4: Nah, Mas Awal. Jadi
0: Mas Awal.
4: Saya ngasih tahu ke Awal suruh cari vokalis cewek karena dia kan di WMC juga tuh kayaknya.
0: Oke, okay, ya.
4: Jadi dia suruh nyari, ketemulah, dikenalin sama Naila.
0: Nai.
4: Terus datang ketemu berempat. Ngajak Abi, Pak Indra, ya pokoknya kita yang berempat ini nih udah selalu bareng aja gitu makanya.
0: Oke.
4: Okay. Yang berdua ini baru datang dari teman-teman masing-masing lah itu.
0: Oke.
4: Okay.
0: Gitu. Berarti Nai udah nyanyi ya? Sebelum join Florin ya?
10: Iya,
3: sering nyanyi-nyanyi gitu.
0: Apa? Di Reels?
3: Enggak. Emang ada band dari UKM karena dulu juga ikut UKM paduan suara sih.
0: Jadi kamu jurusannya keperawatan.
3: Betul.
0: Terus UMKM-nya, UMKM ya benar ya, UKM-nya ikut band.
3: Betul.
0: Gimana ini kamu apa ya menyeimbangkan ya? Kayak ya, berarti ya, apakah kamu merawat laki-laki ini, Nay? Laki-laki Florin, Nay. Gimana ceritanya, Nay?
3: Kalau untuk merawat sih kayaknya enggak ya.
4: Paling Nay, ini ada pusing sedikit, butuh obat apa nih, gitu.
3: Konsul-konsul kayaknya.
0: Konsulkan Nay ya. Kalau Mama Sakmal UMC juga kenal mana ya?
1: Kalau saya enggak kuliah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi terus anak band aja gitu ya. Oke, okay. Terus gimana? Ada audisinya enggak sih? Ini cocok enggak ya kira-kira buat sama konsepnya Florin gitu, Mas? Kamu waktu itu diajak.
1: Emang lewat Abi waktu itu. Itu jam 12 dia telepon.
0: Malam apa siang nih kalau boleh tahu nih?
1: Malam.
0: Mau malam. Wow. Sleep call Anda. Sleep call-nya sama Abi.
1: Malam
0: banget
1: jam 12. Jam 12 malam dia telepon kan, kebetulan gak diangkat waktu pagi dapet lagi
0: dia dapet iya. Oke, terus
1: ayo nih kita proyekkan tapi keluar dari genre enak nih kayaknya kayak city pop gitu.
0: Emang Mas Akmal apa genrenya aslinya?
1: Enggak
0: melabeli diri ya.
1: Iya, apa aja saya
0: apa aja ya, gas saja ya selama ada kesempatannya. Kalau Nay gimana, kamu kan kayaknya cocok banget nih ya jadi Florin nih. Karena kan representasi anak muda, terus city pop gitu. Nah, ya kamu ada kesulitan enggak, Nay, waktu join sama laki-laki ini, Nay?
3: Kesulitannya karena mungkin emang baru pertama kali ketemu, terus kayak orang-orang baru juga. Cuman untungnya mereka semua juga humble. Okay. Jadi akunya juga gampang berbaur gitu sih.
0: Oke. Okay.
3: Iya.
0: Jokesnya nyambung, Nay.
3: Jokesnya nyambung kebetulan.
0: Oh nyambung. Betul. Bapak-bapak nyambung. Berarti jokes kamu.
3: Betul. Jokes bawa-bawa banget.
0: Oh oke, okay. Pantesan cepet ngetemnya ya. Dari tahun lalu kebentuk, langsung udah punya EP. Rilisnya 2026 ya, Cakrawala berarti.
3: Betul.
1: Iya.
4: Ya.
0: Ini prosesnya cepet banget loh guys. Dari
1: prosesnya
0: kenal
5: 2002 lupa saya. 2024 akhir kalau nggak salah terbentuk. Terus di awal tahun 2025 kita mulai proses mini album itu.
0: Ya.
5: Berarti produksi,
0: satu tahun.
5: Ya. Produksi satu tahun, nge-mix lagu kayak ada satu lagu dua lagu itu kita ubah lagi dari awal lagi.
0: Oke.
5: Okay. Makanya lama.
0: Ah lama, satu tahun untuk dapat 5 lagu boleh lama loh. Itu. Oh lama hitungannya ya. Oh iya.
5: Lebih ke kita nggak buru-buru aja sih, maksudnya lebih ke ketika lagu ini udah pas, yang lain oke, okay, kita naik.
0: Berarti nggak punya deadline ya kalian ya? Nggak ada.
5: Belum. Nanti deadline-nya nanti. Nanti, kita pasti ya akan ada deadline juga sih, soalnya okay, harus waktu juga kan.
0: Iya. Oke, okay. Kalau tadi kita udah cerita tentang awal Florin kebentuk ya. Nah selanjutnya kita bahas EP-nya nih. EP-nya kan ada 5 lagu. Siapa yang kontribusinya paling banyak di EP Cakrawala?
5: Semuanya sebenarnya.
0: Semuanya. Merendah untuk meroket ya, guys. Mas Arfa beneran semuanya. Katanya ya, semua sepakat nunjuk Mas Arfa loh, kontribusinya gede.
5: Tetap semua juga kontribusinya.
0: Liriknya gimana Mas, proses?
5: Kalau lirik ngalir aja sih, emang karena
0: yang nulis Mas Arfa.
5: Ya.
0: Oke. Okay. Dari 5-5-nya itu?
5: Enggak, ada 4 lagu.
0: 4 lagu.
5: Yang satu ada teman. Yang ngasih lirik.
0: Oke. Okay. Terus yang lain apa nih? Yang lain dari proses EP-nya apa nih tugasnya? Ada yang sumbang
5: ada,
0: apa kek gitu?
5: Yang,
0: gorengan kek kali?
5: Ada beberapa yang ngasih lirik juga.
0: Oke.
5: Okay. Kayak mulai dari verse-nya aja gitu. Kayak dari si apa, belakangnya aja gitu ada.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita akan berkenalan lebih dekat lagi sama Florin ya. Dari tadi kan kita udah bahas sedikit ya, karena baru 19 menit.
5: Okay.
0: Seperti apa sih lagunya Florin dari EP Cakrawala? Langsung aja via kasih nih buat teman Pro 2 semuanya yang penasaran kayak gimana sih lagu-lagunya Florin. Ini dia buat kamu, Cakrawala by Florin. So stay tune.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Santai Siang ya, spesial barengan sama band asli dari Cirebon yaitu Florin. Kalau tadi kan kita udah singgung sedikit kalau nama Florin itu apa tadi Mas? Refers to flower ya? Kalau nggak salah benar ya? Flower. Terus Nai ini jadi ikonnya gitu ya. Sementara sebenarnya band ini didominasi sama cowok-cowok gitu. Kenapa kemudian ngambil angle-nya apa ya, cewek, flower gitu Mas? Boleh, apa filosofi dibaliknya gitu Mas kira-kira?
1: Angle-nya? Si artwork itu ya?
0: Iya.
1: Itu Nah yang depan. Itu karena kita temanya cakrawala. Jadi ada suasana pantai kayak gitu. Kayak suasana
0: menembus
1: gunung ya.
0: Menembus cakrawala gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu tema dari lanjutan lagu, dari lagu per lagu per lagu gitu.
0: Tapi yang ngasih nama Florin ini siapa? Atas kesepakatan bersama kah?
2: Kesepakatan bersama.
0: Ya. Kenapa enggak Floris? Takut dikira toko ya?
1: Iya.
0: Toko bunga jadinya. Oke deh, jadi kesepakatan bersama nih teman Pro 2 ya. Nah terus kalau misalnya tadi kan kita beberapa kali nyebut kalau kalian ini adalah asli Cirebon gitu kan. Nah ada gak sih identitas atau budaya Cirebon yang sempat kalian kulik, atau mungkin ada yang mempengaruhi lagu-lagu kalian di EP perdana ini gitu? Ada gak yang terinspirasi dari mungkin apa ya, panturanya apa ya, dari rebonnya, dari apa sih, apalagi sih kalau Cirebon? Udang. Atau dari panasnya?
1: Kalau panasnya mungkin ada kali ya.
0: Ada ya.
1: Ada matahari di situ jatuhnya.
0: Tapi
1: pantai juga ada.
0: Oh iya benar ya.
1: Laut
0: pantai
1: juga ada.
0: Oke, ya sih kita tinggal di Panturai gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita bahas budaya lokal yang mempengaruhi teman-teman, ini mungkin untuk sejauh ini tertuangnya mungkin dari artworknya, gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambahin itu loh yang kayak di keraton singa. Oke, nah tadi kan udah dengerin nih teman Pro 2, cakrawala. Tadi dibilangnya ini adalah andalan dari EP Cakrawala itu sendiri gitu ya. Mas, kenapa si Cakrawala ini kepilih jadi representasi utama dari EP ini?
1: Karena lagu sebenarnya trilogi. Dari mulai Merah Pipi, lanjut ke Tunggu Apalagi, habis itu ke Pelabuhan.
0: Oke.
1: Terus Cakrawala.
0: Oh, justru Cakrawala yang
1: keempat.
0: Keempatnya ya.
1: Karena dia lebih, kalau dari awal gimana? Ceritain dari awal, dari Merah Pipi ke Tunggu Apalagi. Kalau si Merah Pipi itu mulai dari si Akmal.
0: Oke.
1: Karena itu kan per lagu kan beda-beda yang nyanyi. Ada yang sendiri, ada yang naik juga sendiri. Sengaja dibikin gimana caranya biar beda. Kalau vokalis dua itu biasanya nyanyi dua semua ya. Langsung. Kalau ini dia aku bikin satu lagu, satu maksudnya satu-satu gitu si vokalisnya.
0: Berarti udah apa ya, udah kebayang duluan di sini gitu ya, waktu bikin ini semua gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti Mas Arfan ini dong, Arfan lagi. Arfa adalah arsiteknya si Florin.
1: Arsitek. Ya, dibilang arsitek tetap ngobrol juga sih sama yang lain.
0: Oke, tetap ngobrol ya. Tapi Mas, ada kesulitan gak sih waktu proses rekaman itu? Mungkin ada Akmal gak nyampe nadanya ternyata apa? Kita kambing hitam kena
1: itu Akmal. Itu pasti ada.
0: Ada ya. Berarti gimana menyikapi itu? Terus ada yang diganti gak? Atau ada turunin naikin gitu?
1: Sempet dua lagu aku ganti dari mulai awal lagi.
0: Okay.
1: Jadi aku bikin aransemen dari awal lagi.
0: Oke.
1: Dua lagu ada.
0: Oke.
1: Setiap per instrumen kadang ada yang ini kayaknya nggak cocok nih. Ulang lagi kayak gitu sih.
0: Ulang lagi. Berarti proses rekamannya lama?
1: Iya lumayan.
0: Berapa?
1: Kemungkinan setahun.
0: Setahun.
1: Setahun.
0: Oh iya. Duitnya banyak banget ya. Studio rekaman.
3: Untuk satu lagu aja tuh nggak cukup sebulan ya?
1: Iya.
0: Satu lagu?
3: Iya.
0: Oh oke, ya kalau gini emang kerasa sih lama ya.
1: Lama.
0: Lama ya, tapi puas gak sama hasilnya?
1: Puas.
0: Mas Indra puas enggak, Mas Indra? Puas, enggak bersuara soalnya harus dijawab. Ya boleh-boleh, Mas Indra biar bersuara.
2: Kalau puas ya pas puas untuk saat ini ya, tapi kita tetap gak pernah puas sama karya-karya kita. Nanti kita buat lagi yang baru,
0: yang lebih keren lagi ya, lebih catching lagi ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau favorit Mas Indra sendiri di EP ini apa? Yang mana?
2: Merah Pipi, Pelabuhan Jiwaku, sama
4: semua dong itu kan.
2: Tunggu apa lagi?
0: Ya kan Merah Pipi. Iya. Oke, poet top mainnya si Mas Indra Merah Pipi ya. Mas Indra tadi apa namanya, perkusi ya? Apa? Yep. Bener, ya, perkusi. Yang paling banyak dimainin di EP ini di lagu yang mana Mas Indra paling banyak dieksplor? Semuanya? Ya. Ada yang paling dominan gak?
2: Paling dominan.
0: Atau mungkin aduh pas ngisi ini bingung atau apa gitu. Berkesan gitu, ada ceritanya gitu.
2: Ngalir aja sih, enak aja.
0: Gini emang beda guys kalau udah di atas senior.
2: Aduh.
0: Beda. Betul. Iya, aduh,
2: kurang susah pertanyaannya. Nggak ada yang umur ini.
0: Nggak enak iya. Segan.
3: Sensitif.
0: Iya. Dari bisa udah kelihatan. Iya. Nay, kamu adalah salah satu, bukan salah satu ya, satu-satunya Nay. CWK di antara CWK-CWK ini gitu ya. Gimana kamu sebagai salah satu apa ya? Satu-satunya di grup ini sebagai yang perempuan gitu, Nay. Maksudnya ini konteksnya kok jadi agak kemana-mana ya? Maksudnya kamu dari sisi lagunya, dari sisi pas waktu rekamannya atau pas apa gitu, Nay, ada cerita enggak?
3: Kalau cerita mah enggak ada yang gimana-gimana ya, karena jujur selama rekaman dan kayak proses pembuatan tuh dibikin have fun aja.
0: Oke.
3: Karena emang orang-orangnya juga seru-seru. Mm-mm. Balik lagi kan orang-orangnya karena mereka semua humble-humble. Okay. Jadi aku juga enak-enak aja. Mungkin lebih ke karena kalau kerekaman itu kan butuh waktu yang lama, enggak yang sebentar. Mm-mm. Sedangkan kita kan menyesuaikan jadwal yang lain juga. Mm-mm. Jadi mungkin keterbatasan di waktu aku aja sih.
0: Oh iya, karena kan waktu dibikin kamu skripsian ya, Nay?
3: Iya, itu khususnya lagi skripsian. Terus juga lagi sibuk-sibuknya di kampus juga kayak praktek atau apapun itu.
0: Oke, ini orang tua dukung, Nay?
3: Dukung-dukung aja untungnya orang
0: tahu
3: tua.
0: Tahu berarti kamu di antara CWK-CWK ini, Nay?
3: Tahu, karena emang dari dulu juga hobinya nyanyi.
0: Oh gitu, jadi biasa gitu ya. Oke, itu cerita dari Nay yang ngerjain ini semua di antara skripsinya. Tapi skripsinya on time, Nay? Atau karena bapak-bapak ini kamu jadi bayar progresif nih, jangan-jangan SPP-nya? Enggak ya?
3: Enggak, on time.
0: Aman ya, on time ya. Kalau Mas Akmal sendiri ada cerita enggak, Mas? Mungkin kamu pernah berantem apa sama bapak-bapak ini, rebutan apa gitu?
5: Enggak. Aman.
0: Aman aja, Mas. Aman. Enggak ada cerita apa paling gitu, Mas?
5: Ceritanya kan pertama kali nih recording gitu kan.
0: Oh iya.
5: Mungkin itu salah satu apa ya,
0: berkesan.
5: Tekanan juga.
0: Oh malah tekanan ya, kenapa? Ya,
5: karena kan beda gak sih kayak kita manggung sama rekaman itu kan. Pressure-nya lebih gede di
0: pas rekaman. Berarti kamu lebih suka live ya?
5: Lebih suka live.
0: Apa emang kesulitannya apa Mas waktu rekam?
5: Artikulasi. Itu bisa jelas salah satu kendalanya.
0: Oke. Yang marahin siapa? Yang marahin? Paling ujung ya, Mas Jaka ya?
5: Bukan. Semua mengingatkan lah semua.
0: Oke. Okay. Karena tadi pas dengerin pertama kali si Cakrawala, emang ini iya seorang Akmal ya. Karena pas ngobrol beda gitu. Berarti sukses Mas intonasinya. Apa tadi artikulasi? Artikulasinya emang tag-nya sampai berapa kali?
5: Tag-nya udah
0: Cakrawala doang
5: berapa kali ya? Wah, udah banyak.
0: Ada belasan?
5: Belasan. Bahkan lebih deh.
0: Oke.
5: Okay. Kita tag pagi ya sampai hampir kayaknya sampai malam.
0: Sampai nginep enggak?
5: Kalau sampai pagi pernah.
0: Oh iya.
5: Sampai pagi pernah tuh.
0: Rekaman.
5: Iya.
0: Yang mana? Jadi, ngerjain yang mana?
5: Ada satu lagu namanya apa? Tak Ada Kata Percuma. Itu sampai pagi kalau enggak salah.
0: Karena
5: sambil ini apa? Ah, kayaknya ada liriknya enak ini nih.
0: Oh, berarti sambil di switch-switch gitu ya liriknya ya. Oh, apa biar berima gitu?
5: Iya, biar cocok aja sih.
0: Oh, iya biar estetik gitu ya, nyambung-nyambung. Berarti sebenarnya yang lama bukan dirimu ya, Mas ya? Mas Arfan ya? Oke oke, itu ceritanya Mas Akmal waktu proses rekaman, gitu ya. Eh tapi kalau rekaman itu gimana sih guys? Maksudnya yang rekaman si vokal doang? Apa satu-satu. Musiknya satu-satu.
4: Satu-satu. Kita masing-masing.
0: Masing-masing. Berarti gitar dulu satu lagu, gitu ya. Kalau penyanyi, kalau vokal kan tadi ada revisi artikulasi lah apa. Nah kalau yang musiknya ada revisi-revisi gitu nggak?
5: Sama
0: juga ya. Iya. Oh oke. Okay.
4: Kalau udah di sini
0: boleh dipakai ininya. Apa namanya?
1: Misalkan gimana? Kita udah ngisi satu instrumen, terus kita udah dengerin, nah kayaknya kurang enak nih gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita ulang lagi dari awal.
0: Wow. Itu
1: sih.
0: Dari awal.
1: Dari awal.
0: Terus pas endingnya, milihnya gimana? Berarti ditandain ya? Oh yang diambil iya. Yang tag yang ini.
1: Iya betul.
0: Wah wow, ada ribet juga ya guys.
1: Ribet.
0: Iya iya.
1: Soalnya kita track. Satu lagu itu masing-masing juga di rumah masing-masing.
0: Hah? Gimana? Di rumah?
1: Iya, di rumah masing-masing.
0: Iya.
1: Mulai terus? Dari aku bikin gaet, baru aku lempar ke gitar si Abi. Abis itu lempar lagi ke perkusi. Selesai terakhir untuk vokalis yang terakhir.
0: Oh gitu. Iya, udah mulai kebayang. Aku pikir yang namanya rekaman itu iya apa ya?
1: Studio.
0: Udah jadi.
1: Langsung di situ semua.
0: Iya.
1: Kalau itu harus bener-bener on time. Kita kan emang nggak buru-buru juga. Jadi kita masing-masing di rumah masing-masing. Kita pengennya semua cocok, semua ngerasa puas. Yeah. Tapi walaupun jangan dulu puas. Nanti kita masih banyak karya lagi gitu setelah ini gitu kan.
0: Okay.
1: Lebih ke buat ah ini oke lah gitu. Maksudnya ketika udah jadi kita udah fix banget gitu.
0: Iya. Yeah. Emang rekamannya di mana? Cirebon?
1: Di Cirebon, di rumah masing-masing.
0: Vokal juga?
1: Vokal
0: baru?
1: Enggak, vokal di studio teman ada.
0: Eh kalau rekaman musik di rumah sendiri, itu berarti device-nya apa?
1: Ada punya masing-masing.
0: Wah, wow, pantes nggak punya deadline ya? Nah, udah DEP nih kayaknya
1: dia.
0: Semuanya.
1: Itu benar.
0: Oke. Eh aku jadi kepikiran waktu proses recording di rumah itu berarti ada teman-teman yang lain yang dengerin nggak atau
1: yang lain selain ini?
0: Enggak ada. Oke.
1: Enggak ada.
0: Seru tapi kayaknya pusing ya.
1: Banget.
0: Oke, aku mau dengar suaranya Mas Jaka lagi.
5: Oke.
0: Mas Jaka, dulu kan kamu apa tadi ya? Apa sih mas musiknya tadi mas? Reggae. Awal main musik reggae.
6: Pop, paling pop alternatif gitu loh.
0: Pop alternatif, kemudian kamu juga mainin reggae. Mm-hmm. Terus sekarang jenis anak muda zaman sekarang ya, city pop gitu. Ada bedanya gak sih mas kalau kamu main?
6: Yang pasti mah beda, tangan ya kayak model. Ya tangan beda lah, beda ketukan lah apalah gitu lah hitungannya mah. Sama ya karena awalnya udah diajarin di pop ya masih nyambung lah ya.
0: Iya.
6: Kalau reggae kan udah ke ini banget kan kalau reggae mah.
0: Iya. Gitu. Berarti kamu enggak ada kesulitan yang berarti ya, gas aja ya.
6: Gas aja lah, bismillah. Gas terus.
0: Gas terus. Oke, kalau misalnya kita bicara sama drum ya dan EP si Cakrawala ini, berarti kamu ngasih ketukan-ketukannya itu kamu bedain semua 5-5-nya.
6: Iya.
0: Iya. Itu berarti dari kalau musik dari Mas Jaka sendiri.
6: Enggak.
0: Atau ada arahan dari nih Mas Arfani request
6: tetap arahan dari
0: ini?
6: Semua.
0: Oh.
6: Kalau saya mah tetap ke Pak Indra perkusi kan.
0: Oh, iya,
6: lebih
0: iya.
6: Dominan nih.
0: Iya.
6: Gimana Pak Indra gitu.
0: Jangan Bapak katanya. Oh, iya. Iya.
2: Masih ya Allah, keceplosan dia.
6: Keceplosan. Mas.
0: Om enggak boleh. Kakak. Pak juga enggak boleh, Mas Indra. Ya, oke. Okay. Jadi sering TikTokan gitu ya. Berarti kalian bikin grup gitu ya. Ini udah oke belum? Gitu-gitu ya. Oke deh, itu ceritanya Mas Jaka. Kalau Mas Abi, aku pengen dengar suaramu. Mas Abi, kalau di dunia musik kamu sebelumnya apa genrenya?
2: Genrenya sebelumnya rock sih, rock and roll gitu-gitu.
0: Terus sekarang
2: sempat ke reggae juga bareng mereka nih.
0: Oh, yang reggae ini barengan sama si Mas Jaka.
2: Ada beberapa project bareng mereka gitu-gitu. Nah, pop baru nih sekarang nih.
0: Baru sekarang ini justru. Yeah, emang ini nggak apa ya? Kalau alternatif tuh kan kayak hampir-hampir kayak agak rock slow kayak gitu ya. Kalau ini city pop, berarti kamu ada apa ya? Apa ya, kesusahan atau pasti, switchnya?
7: Pasti sih. Switchnya cuman gimana? Untungnya mereka nya ngebebasin tuh. Mm-hmm. Jadi nggak yang harus begini nggak terlalu begitu tuh.
0: Oke.
8: Tapi di Brasil lagi kita.
0: Nah. Oh.
7: Tetap.
8: Gimana nih?
0: Iya iya. Tapi inspirasi terbesarnya Florin di Cakrawala ini apa? Masih bicara cinta-cinta anak muda kah atau apa utamanya?
1: Iya. Tentang romansa sih, lebih ke salah satu cowok suka sama ceweknya tapi dia kayak agak gelisah mau mengatakan cinta tuh kayak susah banget gitu. Tapi ditunggu apa lagi, si Nay yang nyanyi. Nah, yang cewek itu ternyata malahan menunggu si cowoknya untuk bilang gitu.
0: Ternyata tunggu apa lagi? Kode-kodean.
1: Baru okay. Lagu ke Pelabuhan Jiwaku. Mereka udah bareng, mereka udah menemukan pelabuhannya untuk menuju ke Cakrawala.
0: Wih, ini idenya dari mana? Apa?
8: Pelabuhan Jiwaku kayaknya ya ini banget
2: deh. Iya.
0: Apa? Lebih, mungkin ya, itu curhatan Mas Arfa kali ya?
1: Kalau curhatan mungkin agak ada inspirasi juga tetap.
0: Nggak full ya?
1: Nggak full.
0: Masa? Jadi ternyata ya, tunggu-tungguan ya, endingnya berhasil bersama. Oke deh, baiklah kita puterin coba ya. Ini dari tadi udah ke play jadi backsound juga ya, merah pipinya Florin. Seperti apa nih teman Produa, langsung via kasih buat kamu ya. Dan jangan lupa ini lagunya juga bisa kalian request di program Produa Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Ini dia Merah Pipi by Florin.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Santai Siang Pro 2 FM.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. 7 Oktober 2026 ya, masih barengan sama Florin buat memperkenalkan EP perdananya mereka ya, Cakrawala. Dari tadi udah ngobrol ngalor ngidul barengan sama mereka, enggak lengkap kayaknya ya kalau kita belum dengerin mereka secara langsung seperti apa. Langsung aja nih teman Pro 2 bakal perform langsung dari studio Pro 2 Cirebon. Ini dia Florin dengan singlenya Cakrawala. Silakan.

0: itu dia Cakrawala dibawain live sama Florin ya, perdana di Pro 2 Cirebon. Yeay. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 pengen explore EP Cakrawala, pengen dengerin fullnya itu bisa di mana aja sih, guys?
1: Di semua digital
2: platform. Di semua digital.
0: Apa aja? Apa aja?
1: Di Spotify.
0: Apple Music. Apple Music udah ada. Oke. Kalau sekarang kan trennya itu kita pakai sound itu di video gitu ya, di reels, di TikTok gitu. Teman-teman berarti udah bisa diakses di sosial media juga ya. Oke. Iya, biasanya suka bikin apa ya, potongan-potongan gitu ya. Sekarang trennya kayaknya udah beda sama eranya kita, Mas Indra, gitu. Jualannya lewat sosmed gitu ya. Tapi kalau tadi kan waktu off air, Via bilang, wah ini kok kayak lagi dengerin apa namanya tadi, lagu-lagu Jepang ya. Lagu-lagu Jepang yang zaman now, ternyata itu adalah yang dimaksud City Pop. Terima kasih, pengetahuan saya bertambah hari ini ya.
1: Saya juga suka Jepang.
0: Suka Jepang. Oh, wibu kamu.
1: Iya, wibu. Bukan sih, lebih ke musik.
0: Oh, musiknya aja. Iya, iya. Gak mau disebut wibu dia, guys. Oke, kalau misalnya kita bicara tentang musik gitu ya, apa namanya, bukan musik ya, sebagai band, apalagi kan baru, harapannya kan bisa sustain sampai selama-lamanya gitu ya, berkarya bareng gitu kan, bisa sukses bareng-bareng lewat jalur musik. Nah, gimana cara teman-teman ini menjaga apa ya, kalau boleh dibilang kekompakan, solidaritas, ini tiap hari ketemu ngopi atau gimana?
2: Enggak juga?
0: Enggak. Apa-apa?
2: Gimana ya?
1: Yang penting komunikasi.
0: Oh, bikin WA group ya?
3: Iya, betul.
4: Kalau sekarang enak tuh.
0: Apa?
4: Ya kalau sekarang kan enak ada grup
0: WhatsApp. Grup WhatsApp.
3: Kalau dulu surat-suratan.
2: Ini bicara dulu ya?
4: Surat-suratan dulu.
3: Oh, dulu surat-suratan kayaknya.
0: Iya, sekarang kirim-kiriman stiker, Mas Indra. Iya,
2: stiker tuh. Salah satu silaturahmi kita ya, bikin stiker.
0: Bikin stiker.
3: Betul.
0: Siapa yang stikernya udah paling banyak nih mukanya di grup?
4: Oh, banyak.
0: Korban ya, naik kamu ya.
3: Betul.
0: Korban bapak-bapak ini ya. Jadi meskipun sekarang kesibukannya di luar band kan pasti beda-beda, ya kan. Tapi tetap jaga kekompakan gitu ya, guys. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman, aku mau bertanya tentang apa ya, musik yang ada di Cirebon, perkembangannya gimana? Sebenarnya kalian memilih genre ini tuh karena memang pasarnya di Cirebon ada, masih banyak gitu, ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu gak sih?
4: Kalau untuk milih genre ini sih, kayak ini tuh lebih ke ini ya, umum, nasional lah gitu. Jadi nggak cuma buat di Cirebon aja.
0: Nggak mau ngejar cuma di sini doang ya. Iya, benar. Apalagi udah ada internet ya, Mas Indra.
4: Betul.
0: Ya.
4: Betul.
0: Iya, kalau dulu kita apa ya, Mas,
4: pake
0: ya?
4: Kartu pos.
0: Iya. Kartu pos. Padahal aku mau bilang Friendster loh, Mas.
4: Friendster, saya juga udah punya Friendster, ada.
0: Punya
4: ada
0: ya,
4: lagi dulu. MIRC.
0: Masya Allah, ASL PLS ya. Iya, ini yang yang lain ngerti nggak nih?
4: Nggak ngerti.
0: Apa kita doang yang harus MCU nih, Mas Indra?
4: Harusnya ya.
0: Iya, eranya udah beda. Nah, apa namanya, target kalian yang paling dekat ini habis ini apa? Mau ngapain? Mau bikin gigs kah atau apa gitu?
4: Kalau promo tetap terus promo ya, paling untuk sementara ini masih di sosmed.
0: Okay.
4: Sama konten-konten jalan terus. Kalau untuk
0: gigs ada timnya terdekat, berarti ya?
4: Ada. Kalau untuk gigs terdekat Januari.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
0: Baiklah. Aku mau nanya satu hal ya sebelum apa namanya kita closing, karena udah 5 menit menuju jam 3 sore karena nanti akan ada live lagi di sebelah. Jadi kayaknya ini pertanyaan klise sebenarnya ya. Mungkin nanti hampir di tiap tempat selalu ditanyain seperti ini, tapi Via tetap menanyakan karena kepo. Kalau tadi kan Mas Arfa bilang yang menginspirasi lagu-lagu Jepang gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir kita untuk menutup santai siang hari ini adalah, siapa sih sebenarnya masing-masing musisi yang mempengaruhi teman-teman ini berkarya di industri musik? Silakan, Mas Jaka dulu, kayaknya udah mikir nih dari tadi, ya kan? Mas Jaka, siapa musisi yang menginspirasimu berkarya nih, Mas Jaka?
5: Kalau musisi mah, kalau saya kan lebih ke drummer sih ya, jadi hitungannya ke lokal atau
0: bebas, bebaskan.
5: Kalau dulu mah saya di apa namanya, dijamuinnya pakai lagu-lagu barat, Dream, okay. Dream Theater gitu loh.
0: Oh, Dream Theater.
5: Ya,
0: oh, Spirit itu. Carries On kamu ya. Oke, oke. Oke, yang paling menginspirasi kamu berkarya di dunia musik ya. Mm-hmm. Selanjutnya Mas Abi, kamu siapa? John Mayer atau siapa?
6: Rolling Stone sih.
0: Wah, Rolling Stone. Oke, oke.
6: Jadi udah pada tua masih ngeband ya.
0: Iya, iya juga ya. Mungkin kita harus meniru gaya hidupnya. Loh.
6: Jangan.
0: Tetap jangan. Sehat. Mas Arfa, Mas Arfa, siapa kamu, Mas?
7: Larkin Cole.
0: Oh, Larugu.
7: Ya, sama ada juga yang barat, Mbak Toto. Mr. Big.
0: Oh iya,
7: nah,
0: iya,
7: itu
0: iya,
7: juga
0: iya, iya.
7: Suka itu.
0: Iya, Nay tahu Nay?
3: Enggak
0: tahu. Soalnya emang beda generasi Nay, enggak apa-apa.
7: Cuman kalau di EP ini emang lebih ke Jepang sih.
0: Jepangnya ya. Baiklah, selanjutnya yang lebih senior dari paling senior, Mas Indra. Siapa yang menginspirasi Mas Indra bermusik?
4: Kalau yang di luar itu, yang barat ya, itu ada namanya Cassiope.
0: Cassiope, nggak kenal lagi.
4: Dari Jepang
0: maaf ya,
4: itu,
0: maaf
4: Jepang.
0: Ya. Nggak kenal.
4: Jepang.
0: Iya, iya.
4: Jepang, kalau di Indonesianya itu masih satu marga sama saya, Indra Lesmana.
0: Oh. Ya. Berarti kamu anaknya jazz banget.
4: Bob banget.
0: Banget ya. Ya.
4: Banget,
0: ya. Oke, berarti dulu ngikutin waktu Indra Lesmana bikin albumnya Andin kali ya.
4: Ya.
0: Album awalnya kan Gemintang Jazz.
4: Oh, itu
0: ya,
4: udah kesini tuh. Saya yang lebih jadul lagi.
0: Oh, lebih jadul lagi. Maaf, Mas. Memang segap itu kita. Mas Akmal, kamu siapa yang menginspirasi kamu?
2: Banyak.
0: Musisi.
2: Banyak. Kalau yang di Indo.
0: Uh-uh.
2: Mungkin ada Rizky Febian.
0: Oh, Rizky Febian.
2: Kunto Aji juga.
0: Mbak Aji. Iya, iya. Skena musik nih. Iya, iya. Terus, terus.
2: Kalau yang luar mah ya Beatles.
0: Beatles tetap ya. Kayaknya hampir semua musisi mengidolakan gitu ya,
2: yeah,
0: Rolling Stone, Beatles, Toto, tadi aduh taunya Afrika doang lagi. Nay, kamu siapa Nay?
3: Kalau untuk di EP Cakrawala ini aku ke Hi-Fi.
0: Hi-Fi ya,
3: betul.
0: Iya, ya benar-benar.
3: Karena itu kan sama-sama ceria ya.
0: Iya, iya.
3: Sama ke Malik sih.
0: Oh, Malik The Essentials. Kamu sukanya apa? Lagu apa Malik?
3: Kalau Malik sukanya
0: apa ini? Ini kayaknya era-era bikin romantis nih kayaknya.
3: Sebelum itu ya.
0: Oke, okay, emang Malik sih kayaknya tiap bikin album selalu meledak gitu ya. Oke, okay, itu inspirasi Nay. Semoga apa namanya inspirasi-inspirasi itu terus menginspirasi Florin untuk mengeluarkan karya-karya yang lebih baru lagi nanti ya, ditungguin ya. Baiklah, thank you teman-teman. Mungkin terakhir boleh infoin ke kita dong kalau mau lebih dekat sama Florin tuh sosmednya apa gitu. Instagram sama apa? TikTok?
3: Oke, okay, kalau mau lebih deket dan lebih tahu mungkin bisa langsung follow di Instagram, ada namanya Florin Official.
0: Florin Official?
8: Florin yeah. Underscore
0: mm-hmm.
8: Official.
0: Official
8: underscore.
0: Oke, okay. Terus apa lagi sosmednya
3: di
0: Florin?
3: Di TikTok juga ada.
0: Namanya sama. Underscore gitu juga belakangnya.
3: Iya, yeah.
0: Florin Underscore Official Underscore.
3: Jangan lupa di follow.
0: Oke, okay. Terus di blog.
3: Oh, enggak.
0: enggak dong. Apa YouTube main enggak?
2: YouTube.
0: Ada juga Florin ya. Oke, okay. Baiklah. Terima kasih sekali teman-teman sudah berbagi EP terbaru kalian. Nanti kita ketemu lagi di album yang lebih full lagi ya. Mungkin nextnya yang bisa jadi inspirasi kayaknya yang galau-galau gak sih? Buat santai siang gitu ya.
3: Ini request ya berarti ya?
0: Iya, request.
2: Oh, ini emang kita bikin bahagia dulu.
0: Oh, happy-happy dulu ya. Nanti baru dibanting gak kalau
3: ending berarti set ending.
0: Oke, okay. Thank you banget teman Pro 2 udah ngobrolin Florin ya di sore hari ini. Bentar lagi kita bakal ke program selanjutnya. Vianya pamit, Florinnya juga pamit. Bye. Ini lagu terakhir dari Florin nih. Tunggu apa

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
2: Halo. Apa kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Ketemu lagi sama Gina dan juga Adi.
1: Cheers Up.
2: Cirebon's Update.
1: Yes, edisi Rabu 7 Oktober 2026 tentunya.
2: Wow.
1: Ada informasi seputar Ciayu Majak Kuning.
2: 7 Oktober.
1: Angka 7 dan angka 10. 10 ditambah 7.
2: 16.
1: 17.
2: 17 tuh, masa 16.
1: Selain ada informasi, teman Pro 2 hari ini juga ada talk show with English Corner.
2: English Corner with high school SMA 2.
1: Ya, SMA 2 Cirebon, teman Pro 2.
2: Ada bapak siapa namanya?
1: Mr. Tommy.
2: Mr. Tommy. Iya. Oh, seru banget.
1: Fansnya banyak tuh, Mr. Tommy.
2: Iya, biasanya kalau Mr. Tommy siaran nanti yang komen banyak ya. Pak Tommy.
1: Gitu. Ya, jadi buat kamu teman Pro 2 terutama alumni-alumni Semanda.
2: Oh iya, mengundang alumni Semanda.
1: Mau komen, mau ikutan titip-titip pesan buat Pak Tommy ya, boleh. DM ke Instagram kita di RRI Pro 2 Cirebon, atau nanti langsung aja gabung di live chat YouTube di RRI Cirebon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah TechSnack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan TechSnack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, TechSnack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya TechSnack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: Up Cirebon Update.
1: Balik lagi di Cheers Up teman Pro 2.
2: Ini udah ngomong.
1: Udah.
2: Parah sih kamu, gak ngasih aba-aba ke aku.
1: Apa? Kasih aba-aba
2: kalau udah siap. Kata Tensi. Apa Jamesy?
1: Itu deh, pokoknya hipdut. Kan kemarin kita sempat bahas itu ya Gin.
2: Apa tuh?
1: Sampah.
2: Iya.
1: Yang ada bertonton sehari.
2: Iya.
1: Di apa namanya di kabupaten sendiri, di Kabupaten Cirebon sendiri kesulitan mengangkut sampahnya karena armadanya sedikit.
2: Iya, banyak manggung soalnya armadanya. Ternyata bukan Kabupaten Cirebon aja ya.
1: Nah, ternyata bukan Kabupaten Cirebon aja. Ada juga di Majalengka yang ini sampahnya mencapai 90 ton per hari.
2: Walau lebih sedikit sih sebenarnya.
1: Iya, tapi DLH di sana, lingkungan di sana dapat tambahan armada dari Bank BJB.
2: Wow, keren.
1: Ya kan, mantap banget kan. Ini apa namanya armadanya dapat tambahan 1 unit kendaraan dump truck lewat program CSR atau Corporate Social Responsibility Bank BJB.
2: Jadi nantinya buat mengangkut sampah pastinya ya.
1: Iya. Nah berarti dari kejadian ini ya Gina, berarti di Cirebon, di Majalengka dan sekitarnya, ini memang armada jadi salah satu
2: kendala.
1: Kendala ya. Karena makin hari sampah makin menumpuk, tapi nggak diangkut-angkut.
2: Iya. Keterbatasan apa namanya?
1: Armada.
2: Armada. Terus kalaupun ada armada yang waktu itu kasusnya ada juga yang nggak ada. Ininya bensinnya nggak sup ini loh.
1: Iya bahan bakarnya.
2: Iya bahan
1: jadi,
2: bakar.
1: Jadi armadanya ada anggaran. Tapi nggak bisa jalan.
2: Iya gitu, karena tidak ada anggaran untuk bahan bakarnya.
1: Wah, banyak ya ternyata ya kendala-kendala di lapangannya ini.
2: Iya,
1: nah
2: iya.
1: Dan untuk Majalengka sendiri saat ini punya 14 kendaraan pengangkut sampah yang dioperasikan untuk melayani pengangkutan di berbagai wilayah.
2: Kalau Majalengka berarti seluruh Majalengka ya?
1: Seluruh Majalengka kayaknya. Tapi kayaknya kebagi deh ada yang sebelah ini sebelah itu kayak Cirebon aja gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau kamu di komplek kamu Gina. Gimana buang sampahnya gimana?
2: Waktu itu pernah ada masalah itu.
1: Apa
2: karena
1: tuh?
2: Armadanya itu bilangnya tidak ada anggaran bahan bakarnya. Jadi si mobilnya itu pada mogok ini
1: mogok
2: jalan.
1: Kerja.
2: Mogok jalan gitu karena enggak bisa mengangkut. Jadi satu hari itu sampahnya penuh banget.
1: Waduh.
2: Bos. Nah, kemudian kami berkoordinasi
1: akhirnya, terus gimana tuh?
2: Akhirnya DLH-nya datang langsung bawa mobilnya, diangkut semua ke depan rumah warga. Lucu, tetangga aku tuh kan dia kader posyandu. Di depan setiap hari tuh setiap pagi itu ada tepak MBG di depannya. Diangkut. Kayaknya sampah.
1: Padahal itu buat dibagiin lagi.
2: Iya, padahal itu tepak MBG orang-orang dikumpul.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Masih di English Corner.
1: Yes, teman 22 masih juga barengan sama teman-teman dari SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Oke, dan juga tadi kita udah bahas sedikit soal pronunciation ya, tentang perbedaan British and American English, teman 22. Dan sekarang kita mau bahas soal spellingnya.
0: Sebenarnya masih banyak ya pronunciation-nya ya, kalau di ini kan, di ini kan. Tapi mungkin nanti contohnya nih yang buat spelling, contoh yang lain.
1: Iya, betul. Ya, oke. Okay.
0: Siapa dulu?
1: Siapa dulu? Nadia dulu. Okay. Silakan.
2: Dari aku dulu ya.
1: Yeah.
2: Biasanya kalau di Amerika itu, kalau nulis yang belakangnya ada kayak analyze, itu pakainya Z sama E. Tapi kalau di British, mereka itu pakainya S sama E. Jadi kalau analyze, mereka tetap pronunciation-nya sama analyze, tapi yang satu pakai Z, E sama yang satunya pakai S, E.
1: Okay.
2: Contoh lainnya kayak analyze, memorize, terus ada juga yang lainnya.
1: Organize gitu ya.
2: Organize, iya okay. Benar.
1: Oke.
0: Okay. Gampang ya bedainnya. Kalau SF itu
1: kalau Z pokoknya Amerika.
0: Kalau Z itu Amerika ya. Oke. Okay. Terus.
3: Terus buat yang kayak OR yang kayak ada kata-kata OR-nya atau yang pakai SI-nya itu tuh kayak di kadang U jadi dalam kata contohnya color. Color itu ada yang C O L O U R, tapi kalau misalnya di English, di American itu U-nya dihilangin. Jadi kayak cuman C O L O R doang.
0: Color. Iya kan?
1: Color. Bedanya kalau yang British ada U-nya ya.
0: Yes.
1: Nah, oke, okay. Kalau misalnya kita kan ketemu ya teman Pro 2, kata-kata bahasa Inggris yang ada U-nya color, terus kayak misal
0: honor.
1: Yes. Or favorit. Ya.
0: Yeah.
1: Ini tetangga neighbor.
0: Oh, neighbor. Emang
1: neighbor.
0: Iya.
1: Neighbor ya. Iya, kalau yang British itu ada U-nya.
0: Oh, neighbor.
1: Aku soalnya baca.
0: Apa-apa sih.
4: Ada contekan.
0: Iya. Aku juga favorit. Okay. Favorite.
1: Iya. Oke, Z sama U. Jadi ada lagi enggak?
3: Ada traveling itu tuh ada di kalau di British itu tuh traveling L-nya tuh dua. Kalau misalnya di English, American itu L-nya cuma satu.
1: Oh.
0: Traveling.
1: Okay,
0: semua yang ada L-nya double apa enggak juga?
4: Enggak semua.
1: Oh, enggak semua. Oke.
0: Oh.
1: Tapi sebel banget kalau misalnya ada yang ini apa namanya? Polisi scan gitu kayak salah kamu, ini kurang L. Gitu. Padahal kan aku pakainya British misalnya gitu-gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak aku American style gitu-gitu.
0: Iya, masa kita harus jelasin gitu ya?
1: Iya kan?
0: Iya, di threads tuh banyak.
1: Iya tuh banyak yang debat-debat gitu, kayak follower kok enggak ada U-nya gitu ya. Sebel banget tuh.
0: Iya, tapi Naila sama Nadiva pernah enggak dikena sama polisi scanner itu?
1: Didebatin gitu kayak salah nih, salah.
0: Iya, gitu-gitu.
3: Aku polisinya.
0: Wah, ternyata kita menemukan polisinya.
1: Aku polisi scan. Aku suka ngoreksi teman-teman yang penulisan gitu. Oh iya. Terus gimana teman-teman kamu?
3: Cuman makasih gitu.
0: Enggak apa sih, berarti nanti aku bisa bantu bikin caption ya, berarti ke kamu yang minta tolong.
4: Boleh. Bisa.
0: Oke. Tadi apa namanya? Spellingnya ya?
4: Spelling.
0: Okay. Ada lagi enggak yang lain?
2: Ada pajamas. Kalau di Amerika itu pakainya P-A-G-A-M-A-S, pajamas. Kalau misalkan di British itu pakainya Y, jadi P-Y-J-A-M-A-S.
1: Oh,
2: pajamas.
1: Okay.
4: Piyama,
1: baju tidur.
0: Oh, gitu. Jauh sih itu mah bedanya ya.
1: Apa iya paling itu pakai?
0: Iya. Tadi pajamas.
1: Pajaman apa pijamas?
0: Iya.
1: Tergantung kayaknya kalau yang kredit pakainya pajamas. Yang belum lunas, yang pay later.
0: Ada lagi.
3: Ada.
0: Apa?
3: Realized itu ada realized pakai S sama realized yang pakai Z.
0: Realize.
1: Okay.
0: Tapi artinya sama nggak?
3: Sama.
1: Oh, ini kan bahas soal ininya, spellingnya.
0: Iya, soalnya aku pernah dikoreksi itu bukan realize itu, tapi realize gitu. Padahal sama ya.
3: Sama.
4: Wah. Tinggal Inggris apa British or American?
1: Iya, bilang itu aja.
0: Kan aku waktu itu nggak tahu ya Mister, jadi kayak aku bodoh gitu. Aku udah tahu.
1: Ya, sekarang kan kita bisa punya alasan kalau misalnya iya, satu saat typo ya, atau apa gitu kan. Atau kamu punya style sendiri, misalkan ke gunung style, ke gunung English.
0: Gak ada dong. Ada lagi nggak? Ada lagi. Cancel. Cancel itu nggak beda ya? Cancel in British America.
2: Ada yang L-E, ada yang E-L ya.
1: Seru.
0: Jadi kalau misalnya kita salah juga, kita bisa ngelok ya. Tapi nggak salah sih sebenarnya. Kita nggak tahu aja, ya kan?
1: Iya, betul. Kalau dari Mr. Tommy ada ini nggak? Mr. Tommy yang lebih... ini mencolok, mencolok.
0: Atau lebih umum lah, lebih kita umum, gak sadar gitu.
1: Iya, iya. Sebenarnya selama ini kita udah pakai gitu.
4: Maybe this radio has a program, right?
0: Program.
4: So in American English we use single M. Program. Just like Indonesian people say program, right?
1: Yeah, it's
4: all the same. But in British we should double M and E. P-R-O-G-R-A-M-M-E.
1: Programmer.
4: In British English.
0: Okay.
4: Yeah. So, American Amerika? Program kayak kita harus program gitu.
0: Gitu ternyata. Yeah. Okay.
1: Ya kadang gitu juga bingung juga kalau mau bikin sosokan caption pakai bahasa Inggris. Ini kadang L-nya double enggak, M-nya double enggak, M1 apa 2 gitu-gitu.
4: Yeah. Actually when you write down something in your laptop, maybe you can set first, is it American or British English pakai. Okay. Nanti kan ada settingannya.
1: Iya.
4: Nanti kalau kita pakai British sementara kita nulis American, pasti akan merah tuh ininya tuh, pasti disalahin. Karena kita settingannya American kan. But if we said it in British and we write it in British, so it's okay.
0: Okay. Tadi spellingnya ya. Satu lagi adalah
4: vocabulary.
0: Nah, ini ada yang beda enggak vocabulary?
4: The same thing different word.
0: Artinya sama tapi
4: The same thing. Barangnya sama. Tapi nyebutnya beda.
1: Seru.
0: Coba apa?
4: Coba misalkan Mas Adit misalkan mau beli kue gitu ya di apa namanya di toko gitu. Kue kering gitu kan buat anaknya misalnya nih. Kalau Mas Adit bilang biscuit itu British. Nah, Amerikanya cookies.
1: Oh, cookies sama biskuit.
4: Cookies and biscuit. Gitu.
1: Barangnya sama.
0: Jadi sebenarnya kue kaleng itu biskuit tuh cookies ya. Cookies.
4: American people say cookies.
0: Iya.
4: And then a big car. We call it truck, right?
1: Truck.
4: American people said truck is mobil pick up gitu loh. Mobil kol buntung truck. Nah, kalau orang British truck ya truck gede emang kayak kita, truck. Kalau American people kalau ngomong truck yang gede itu bukan truck tapi lorry.
1: Lorry
4: because the truck is mobil kol buntung itu, mobil pick up itu. That's what we call truck. Kata orang Amerika gitu. Makanya kadang suka di reel itu kan suka ditunjukin American British gitu kan. Ada barangnya dimunculin truck, it's lorry. Biscuit, ah biscuit, it's cookies gitu.
0: Iya.
1: Oke. Nah, Diva sama Naila ada contoh lain?
2: Ada.
1: Siapa dulu?
2: Oke, dari aku dulu. French fries. Kalau di Amerika itu kan French fries ya, kentang goreng.
1: Iya.
2: Tapi kalau di British itu pakai chips.
1: Chips. Potato chips.
4: Potato chips.
1: Kentang goreng French fries sama
4: chips. Potato chips.
1: Tapi potato French chips. Fries bukannya dari Prancis ya, French gitu ya, digoreng.
4: Istilah aja.
1: Ya kan aku penasaran gitu. Itu kan
0: French
1: kenapa
0: French fries. Amerika Prancis digoreng.
1: Ya kan kalau
0: Iya. Oke, kalau itu kalau tadi apa potato chips. Oke. Okay. Apalagi?
3: Nah, kalau misalnya itu kan tadi kan chips itu kan kentang goreng ya, French fries. Nah, kalau misalnya chips ciki di bahasa Britishnya itu tuh crisps. We call it crisps. Yes. Ada juga kalau misalnya kita mau beli permen itu kan we usually say it candies. Nah, kalau misalnya di British itu we call it lollies.
1: Lollipop tuh dari situ kali ya.
4: Lollies.
1: Okay.
0: Ya.
1: Menarik ya. Sebenarnya ada udah ada di kehidupan kita sehari-hari ya gini kayaknya. Kayak lollipop, ada biskuit sama apa cookies gitu ya.
0: Tapi Mister berarti enggak selalu British itu yang diadopsi sama Indonesia ya. Nggak mesti semua dari British dan nggak semua dari Amerika ya. Contohnya yang program tadi ternyata kita cocoknya Amerika. Tapi ya, tadi yang sebelumnya apa itu cocoknya sama British ternyata
4: but this is what we have to do as an English user. So we have to choose, we have to be very consistent. Whether we want to use American or British style. So choose one. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau lu mau pakai Amerika ya use American English all the time. If you want to use British English, so use British English consistently all the time. Gitu.
0: Tapi kalau secara aksen aku sukanya aksen
1: British.
0: British. Iya, kayak keren gitu loh.
4: Oke. Because shot nah.
0: Iya. Ada understand gitu kan. Alright. Nah, ini ada yang minta Nadifa untuk menirukan mantra Harry Potter pakai British. Jago kayaknya Nadifa.
1: Dari Arachi
0: malam. Arachi ini katanya go Nadifa, go Nadifa.
1: Tuh, coba Nadifa tirukan mantra Harry Potter.
3: Okay, so one of the spells from Harry Potter which Hermione said was Wingardium Leviosa.
0: Wah, itu susah sih. Coba lagi Nadifa.
1: Yang lain mantra yang lain.
4: Saya tahu cuma Excalibrium doang.
0: Espresso Patronum. Salah ya. So tahu. Apa gimana?
3: Expectro Patronum.
1: Nah, Expectro Patronum.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Seru ya kalau belajar dari Harry Potter tuh kita dengernya tuh enak gitu ya. Kamu belajar dari situ nggak, Nadia? Dari banyaknya dari film Harry Potter nggak?
3: Aku kebanyakan tuh dari movies. Terus kayak dulu aku suka banget nonton kayak kayak unboxing mainan gitu. Terus tapi itu kayak mereka pakai bahasa Inggris gitu. And I watched it kayak sengaja tanpa subtitles karena emang aku pengen
1: bisa
3: sengaja belajar gitu.
1: Oke. Keren. Kalau Naila bisa nggak mantra lain?
2: Abadakadabra
1: gitu ya.
2: Kadabra, iya, ada itu juga. Apalagi ya?
0: Nah, lebih seringnya nonton film British atau Amerika?
2: Aku lebih suka nonton Hollywood. Amerika sih.
1: Hollywood. Oh, Hollywood ya.
0: Oh, iya.
2: Tapi I'm a really big fan of Harry Potter sih sebenarnya.
1: Oke,
0: berarti ada dong satu kalimat yang nempel di Nai.
1: Gak mesti mantra ya.
0: Gak mesti mantra ya.
1: Quotes-nya deh, quote apa.
0: Yang British banget
1: ya,
0: itu loh.
1: Yang percakapannya ini jadi favoritnya Nai.
2: Apa ya, mungkin there's like kata yang sering banget Ron Weasley kasih tahu itu kata-kata itu bloody hell. Ya, itu sebenarnya slang dari British yang artinya itu kayak amazing, kayak a big bunch of things gitu. Jadi kayak dia kaget, dia bilang bloody hell. Atau enggak wicked, itu artinya keren banget. Gitu.
1: Wicked. Oke, mantap ya.
0: Kamu wicked.
1: Kamu keren. Gak bisa gitu. Gak bisa dicampur-campur, Gin. Jangan bilingual sama Indonesia.
0: Yes,
1: oke, ada lagi dari Bestur 2448. Ini mau nanyanya ke Mr. Tommy apa ya. Peluang beasiswa ke luar negeri lebih banyak pakai TOEFL atau IELTS?
4: IELTS. Ya, oke, that's a good question. Thank you so much for the question.
0: Gak apa-apa ya, walaupun out of topic gak apa-apa.
1: Ya.
0: Mumpung ada Mr. Tommy kan.
4: Yeah, it's okay. So basically, those are the tests for students who are going to abroad to continue the study abroad. IELTS is set for those who want to continue the college in British countries like Scotland, England, Australia, New Zealand, and blah blah blah. While TOEFL is a test. It's given to those who want to continue the study in America or countries that use American English.
1: Okay.
4: Gitu, karena TOEFL itu kan scoring system juga beda dengan British. IELTS gitu. So kalau pengen lanjutin kuliah di OC, you take IELTS not TOEFL. Gitu. Tapi kalau mau ngelanjutin kuliah di like maybe MIT misalnya, of course harus take TOEFL. Gitu.
0: Okay.
4: Sebenarnya tesnya sama peruntukannya, cuma bedanya yang nyelenggarakan kalau TOEFL itu kan pusatnya di New York. Kalau IELTS kan Inggris gitu. England. Jadi kayak kamu mau kemana ngajutinya gitu. Hmm. Kalau misalkan mau ke Inggris, Australia, Selandia Baru ya harus take IELTS gitu. Hmm.
1: Hmm. Kayak ini masih masuk topik berarti Gin, iya, masih iya. antara British and American ya, juga track. Ya.
0: Oh iya juga ya benar. Oke. Okay. Oke, okay, jadi tergantung pilihan mau abroad ke mana.
1: Yes.
0: Ya, ya. Kalau dua-duanya boleh nggak sih, Mister Kay?
4: Boleh, nggak oh, apa-apa. Ya. Both of them are okay.
1: Lebih mantap.
4: You have two certificates of TOEFL or IELTS. It's better.
1: Okay.
4: It's better, not better.
1: Better.
4: It's better.
0: It's better.
4: To take two.
1: Mantap ya. Oke, ada lagi nih yang komen dari motor antik Klub Cirebon. Ini Mister Tau gitu.
4: Waduh.
1: Semanda Pride katanya.
4: Wih, Semanda Pride. Thank you.
0: Alumni kali ini.
4: Kayaknya sih.
0: Ya. Ada Atmuci, anak ayah hebat. Nah, anak siapa?
1: Ayah siapa? Ayahnya siapa nih?
0: Ayahnya siapa?
3: Ya, that's my dad.
1: Ah, say hey dulu ke ayah.
4: Hai dad.
0: Tadi jangan-jangan yang minta mantra Harry Potter tuh ayahnya.
1: Bukan.
3: That's actually my mom.
0: Jadi mungkin Nadifa di rumah mantra Harry Potter terus. Ya. Anak saya lagi apa?
1: Ini nontonnya juga pakai ini kayak portal itu. Oke, nanti kita akan balik lagi teman-teman dua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di English Corner.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yoi, ini adalah part terakhir hari ini. Yeah. English
0: segment
1: corner
0: terakhir ya, okay, teman Pro 2. Yeah, yeah, kita bacain dulu YouTube sebelum nanti kita ngobrol lagi sama teman-teman SMA 2 Kota Cirebon. Mm-hmm. Ada lagi yang masuk, ada Kenzi O.
1: Kenzi O. Wow.
0: Siapa tuh kira-kira?
1: Kenapa Nadifa langsung?
0: Siapakah itu?
2: Itu teman sekelas aku.
1: Kok Kenzi? Kenzi kok Nadifa yang gitu?
0: Kenzi,
2: no, I
0: Kenzi.
2: Something.
1: Something lain ya. Coba-coba, katanya Nai nyanyi lagu pakai British accent soalnya dia jago nyanyi.
3: Nah ini jago nyanyi, jago nari, jago basket, jago Inggris. Mantap dia.
1: Ayo dong,
0: satu ref.
1: Kayaknya Kenji Ow tahu kamu banget.
2: Lagu apa ya?
1: Lagu apa yang kamu suka? Lagi didengerin apa akhir-akhir ini?
2: Apa ya?
1: Apa yo? Yo.
3: Pertanyaannya dadakan banget soalnya.
1: Enggak
3: janjian, kalau janjian mah disiapin.
0: Emang iseng lo si Kenji nih.
1: Kenji.
2: Lagu Adele apa? When We Were Young.
1: When We Were Young.

0: guys.
1: Nice. Amazing.
2: Tanggungnya nice. Harusnya terusin aja ya.
1: Sampai kelar. Oke, Kenzi udah ya, Kenzi ya. Udah requestnya udah ya. Terus ada Fatan Raditya.
0: That's wow. My younger brother.
1: Oh. Yeah. Wow. Kamu Zio kan? Maksudnya gimana tuh? Kamu
3: Kenzi kali ya? Kenzi ya?
0: Iya.
1: Woi, Kenzi tuh Zio. Yeah. Oh, Ken Zio O gitu.
2: O-nya itu Owen.
3: Oh, iya benar. Oh, iya benar.
1: Ken Zio O.
3: Oh, Ken Zio O. Bukan. Ya udah ngapain bahas nih sih? Iya.
1: Oke, kita bahas lanjut British or American English aja.
3: Zio nanti minta dinyanyiinnya eksklusif aja sama Naima.
1: Ketemu di kelas ya.
2: Besok pelajaran saya kan ya.
1: Dibahas sama Mr. Tommy.
3: Oke, sekarang kita coba situation.
1: Ya.
3: Berarti kita pakai aksen apa ya? Apa British kan?
2: Coba British kali ya. Okay. Saya tuh paling agak susah gitu. Coba kita mau cobain deh. Okay. This is a challenge.
3: Oke.
2: Apa situasinya?
3: Situasinya misalnya Pak Tommy menemukan Nai lagi berdua bersama Gio. Jalan di mall.
1: Ditegur.
2: Oke. Terus Nadifanya?
1: Ada Nabi, tiba-tiba ada Nadifa. Kok ada kamu?
3: Iya.
1: Gampang aja.
3: Ternyata lagi antri.
1: Lagi antri. Beli apa yang lagi viral ya? Lagi

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Kekuatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

0: sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: 107,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 17:43 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dan juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Cirebon update.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Ada lagunya Gilang Nusa dengan Mudah Berpindah ya teman Pro 2.
1: Wah, kenapa kok mudah berpindah?
0: Kenapa mudah berpindah? Karena udah ada motor listrik, Gina.
1: Oh, berpindah ke dari motor bensin ke motor listrik.
0: Enggak, kalau ada motor kan bisa mobilitas itu terbantu.
1: Kamu nyindir aku ya?
0: Kamu naik Gojek tadi ya, sorry ya. Ah, ini ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, teman Pro 2, yang mempercepat kayak sosialisasi dan juga penemuan kasus-kasus TB atau tuberkulosis dan kusta ini sekarang mendukung operasional dengan menghadirkan 15 unit sepeda listrik.
1: Sepeda.
0: Sepeda listrik ya.
1: Motor ya.
0: Tapi apa sih bedanya sepeda listrik sama motor listrik?
1: Kalau sepeda ada goesannya.
0: Oh iya. Kalau motor?
1: Kalau motor enggak ada, kayak motor Fudi tuh kan enggak ada.
0: Fudi siapa?
1: Yang punya motor listrik.
0: Iya, teman kita ya, teman Rachel. Nah, ini ada dari hibahan Komipo yang kasih ke Dinkes Kabupaten Cirebon. Katanya biar sepeda listrik ini bisa digunakan untuk menunjang mobilitas petugas dalam penelusuran kasus, pemeriksaan hingga pemantauan di masyarakat yang beresiko terpapar TB dan kusta.
1: Oh, jadi supaya dimanfaatkan ya, biar cepat gitu.
0: Mudah berpindah kan ini kan.
1: Naik motor listrik, sepeda listrik.
0: Sepeda listrik. Iya. Karena memang mungkin ini kali ya. Cakupannya enggak terlalu jauh kali ya, masih di sekitar-sekitaran puskesmas biasanya gitu-gitu ya, teman-teman.
1: Iya.
0: Nah, ini Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon Hajah Eni Suhaini bilang kalau kendaraan ini diharapkan mampu mengatasi kendala jarak dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di lapangan. Seru ya?
1: Iya.
0: Kayak keliling ke masyarakat pakai sepeda listrik.
1: Iya.
0: Bu Gina kemana gitu kan?
1: Iya, ini mau pemeriksaan TB. Nah,
0: kan, pip gitu kan? Suara itunya klaksonnya gitu kan?
1: Listrik, iya.
0: Nah, ini penelusurannya sendiri berdasarkan evaluasi triwulan kedua ada 23.483 orang dengan 2.772 orang termasuk kategori terduga TB. Kemudian setelah pemeriksaan ini ada 106 orang yang dinyatakan positif, Gina. Makanya tadi untuk penelusuran dan juga penanganannya mobilitasnya harus cepat.
1: Ya biar bisa cepat tertangani ya.
0: Iya. Keren gak menurut kamu?
1: Keren, jadi bantuannya tuh jelas. Motor buat menelusuri apa itu namanya tadi?
0: Pasien-pasien.
1: Ya. Daripada motornya ada tapi gak dipakai.
0: Motor kamu kalau itu ya, turun mesin.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget.
2: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Cheers Up.
1: Kamu bisa gak aba-aba dulu?
0: Kayak satu, dua, tiga, action.
1: Seperti mati lampu.
0: Ada King Nasir di
1: sini ya. Ada apa dong sekarang?
0: Menjelang musim hujan. Ini Pemkot Cirebon berbenah.
1: Wah, ngapain tuh?
0: Salah satunya adalah dengan mengeruk Kali Cipadu. Wow. Yang ada di Kecamatan Lemah Wungkuk.
1: Oh.
0: Yang mana memang saat ini jadi salah satu titik yang jadi perhatian ya. Ini mengalami pendangkalan yang cukup parah. Akhirnya harus dikeruk, keruk.
1: Sampah ya.
0: Iya, lumpur, sampah ya. Terus juga jalur air menuju laut.
1: Iya.
0: Dan ini prosesnya menggunakan alat berat. Nah, ini bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, serta unsur kecamatan.
1: Betul. Jadi memang ini penting sekali ya, kalau misalnya dilakukannya pada saat musim hujan, ya akan percuma. Makanya kenapa sekarang begitu, supaya pas hujan itu ya aman lah gitu ya.
0: Iya betul. Dan ini ya kondisinya ya pada saat pengerukan itu banyak endapan lumpur, sampah yang cukup tebal, menumpuk ya ini berapa waktu ke waktu gitu ya.
1: Waktu ke waktu.
0: Iya, dari waktu ke waktu maksudnya akhirnya pada kumpul gitu.
1: Iya.
0: Gimana? Gina, mantep enggak ini?
1: Iya, karena memang kan ini dekat laut ya.
0: Dekat laut, pesisir.
1: Iya, jadi karena dekat laut bukan cuman karena hujan gitu yang memicunya. Kan kalau air laut ada saatnya pasang, rob begitu. Nah, lumpurnya ini dari laut juga bisa masuk ke sana. Makanya kenapa ini dilakukan pengerukan sesegera mungkin.
0: Iya.
1: Kamu bayangin ya, kita kan di sini kota banjir ya.
0: Yes.
1: Di sana di daerah aliran sungai yang menuju lautnya mampet.
0: Nah, kebayang banget meluapnya kemana? Ke, ya, ke rumah warga.
1: Oh iya.
0: Iya, ke kamu.
1: Enggak, alhamdulillah semoga enggak ya. Jadi kayak enggak bisa kemana-mana, airnya tergenang aja.
0: Iya, makanya ini lagi berbenah ya. Kemarin juga Pak Edo tuh ini sidak orang-orang yang bikin bangunan di atas aliran air.
1: Oh iya.
0: Solokan-solokan gitu di pancuran. Ada di IG viral.
1: Oh iya.
0: Iya, coba nanti lihat.
1: Oh iya, udah ya,
0: nanti. Semoga dengan langkah-langkah ini ya. Nanti menjelang musim hujan atau nanti pas sudah musim hujan Cirebon nggak banjir lagi, karena imbasnya sebenarnya kita juga di sini depan kantor
1: pulang.
0: Kalau banjir, kalau pas hujan gede, benar-benar dari gerbang itu air semua, jadi kita terjebak di sini.
1: Kita berasa di pantai kan.
0: Oke, semoga Cirebon udah nggak banjir lagi.
1: Amin.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih sama aku.
0: Iya, aku juga. Tapi ini udah di ujung nih, Gin.
1: Di ujung apa ya?
0: Udah kayak pengen
1: ke
0: ujung dunia lah, oh, maksudnya ya.
1: Oh iya, iya.
0: Ya. Oke. Ya. Makasih banyak teman Pro 2 untuk hari ini, seru banget ya, banyak pelajaran terutama tadi di English Corner.
1: Iya, betul. Nah, abis ini abis ini bakalan ada
0: MLC, Music Live Chat. Ada Sakib.
1: Ya, ada Sakib. Papa muda.
0: Papa muda.
1: Iya, ada baru punya anak ya.
0: Tapi kan mau ini, dia mau cerita, mau talking about music, bukan bukan about baby.
1: Bukan about personal dia ya.
0: Iyalah.
1: Ya mungkin nyerempet-nyerempet, enggak tahu jadi ya. Kita tunggu aja nanti obrolannya barengan sama Edit ya.
0: Iya, di Music Live Chat. Kalau gitu teman Pro 2, sekali lagi makasih banyak buat kamu yang udah dengerin hari ini, udah ngikutin.
1: Yep.
0: Kita ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
1: Dadah.
0: Bye.

0: Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di Tama.
1: Yo iya, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 yang telah dibebaskan dari pembajakan Hinso Maria.
2: Benar inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tak. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi taksi TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran taksi TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke

0: sementara itu belum terdapat terpisah setelah Staf Angkatan Udara KASAU Marsikal TNI Muhammad Koni Harjo mengungkapkan penyampaian Kabinet Presiden Prabowo merupakan hal yang positif khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai panglima tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diucapkan KASAU Marsikal TNI Koni Harjo memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini baik dari dalam maupun dari luar negeri.
1: Dia sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada itu saja. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita.
0: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polhukam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri.

0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
1: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti jalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum.

0: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini ya.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
0: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
1: Halo. Selamat malam sang ayah.
0: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
1: dikasih julukan gitu. Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue.

0: masih gondrong.
1: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
0: udah cerah ya.
1: Ada nata sedikit.
2: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
0: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
2: Bener-bener.
0: Gokil.
2: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
1: Tahun lalu.
2: Iya benar. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
0: Bener.
2: Iya. Lu ngapain aja?
0: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benar.
1: Santai aja.
2: Santai aja.
0: Bener. Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru nggak sih dengan kehidupan lain sekarang?
1: Banget. Jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gue ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
0: Ntar
1: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z-Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
2: Benar, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
1: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik. Gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue. Gimana caranya biar gue enak ngelepas dia

0: sih.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak apa ya, masih banyak nggak taunya lah ya katakan.
2: Iya benar benar benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih nggak sih? Masih jat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT, TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Benar. Iya masih begitu.
0: Benar. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya. Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Benar. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini, hah? Ini apa ya, kayak sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi gak baik-baik aja itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Maju Satu-Satu. Keren banget di Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik bener. Dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Benar.
1: Sedap.
2: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Apalagi lo juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Benar. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Benar sih. Itu salah satu apa sih sisi positifnya.
1: Positif ya, benar. Jadi beda mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tiba-tiba nyebut anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu. Cat person kan.
0: Cat person gue.
2: Aduh jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, terima kasih Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget. Langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Jam.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Yang terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhenti lah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Oh gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus, ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu
2: gila. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu. Belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu?
2: Itu sebenarnya menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning gitu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iqiv, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Itu sama anak-anak situ. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak gue lagi banyak ketakutan ini, terus dunia juga kayaknya lagi nggak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang nggak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama. Kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren banget.
0: Keren,
1: gitu, wise ya. banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow.
1: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diinin banget ya.
2: Jangan terlalu diinin.
1: Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget cuma malu kan. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yo, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya. Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Bener. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji, dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Nih. Yes, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Yeah, itu dia makanya.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Udah kelar. Alright, jadi sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Siapa tulan? Ada Ilham KDI nih. Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga ya lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk gitu kali ya.
2: Mungkin salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu dia?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Salma. Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Iya. Kayak iya. Tabila Takiyama.
1: Iya, iya.
2: Oke. Gitu taruh kasih.
1: Gitu.
2: Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Benar. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya, enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Benar. Benar. Belajar dari Senin. Jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Lyodra ini. Iya.
1: Tadi
2: kita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Masuk. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa sih. Ziva. Ah itu ya Ilham
2: ya. Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit.
0: Ya,
1: malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Waduh,
0: ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lo punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Gus.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Ya. Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita enggak pernah tahu tapi gua enggak pengen begitu. Gua pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Benar-benar.
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya, banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright.
1: Wah, menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi kan
0: apakah ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Bener.
1: Ya kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang sini berdua, Kip.
0: Iya sih. Biar gak sendiri mulu gitu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Gitu.
1: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini Mam Brodo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Beyoncé Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Sedap.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya, sakit.
1: Iya. Ah, sakit lu, sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
0: Udah kebayang. Aduh, tapi gak tahu sih. Itu masih bakal bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Ya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah. Bener. Itu tuh terus.
0: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah? Atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja. Tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini. Dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue ya, itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album itu? Berikutnya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel, kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Benar. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke. Okay.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima guys ya.
0: Benar-benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
1: Keren bro. Terakhir kesini buat jatong kron.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi btw ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuj?
1: Terakhir kan lo nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lo nge-spill apa nih?
2: Nggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal kasih kejutan pokoknya masak.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan

0: seperti apa?
1: Nah,
0: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
1: Oke, okay, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
2: Tetap sakit ya.
0: Tetap sakit. Sakitnya tuh di sini.
2: Sakitnya.
0: Baru
2: dikeluarin lagi. Kenapa
0: dari tadi gini? Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
0: Ya, thank you sama Sakit.
2: Thank you, Kimi.
1: Selamat
2: Ben ya.
1: Siap, Salamin.
0: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Terima kasih banget.
0: Next projectnya ya.
2: Yes.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
2: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
2: Gue Alan pamit, dan juga
1: Sakip undur diri. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Jaga malam di Produa FM. Produa FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa. Ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 11 malam nanti teman Produa. Tentunya banyak informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam teman Produa ya. Seperti lagu yang satu ini.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar yang kurang mengenakan dari Grammy Awards. Teman Pro 2, ini BTS sampai Stray Kids ini memilih tidak mendaftarkan karya mereka untuk Grammy Awards 2027 nanti. Ini keputusan terjadi di tengah polemik soal kategori baru Best Asian Pop Music Performance di ajang Grammy ini, teman Pro 2. BTS lebih dulu menyatakan tidak bakal mengirimkan karyanya untuk dipertimbangkan di nominasi Grammy tahun ini. Para member mengumumkan keputusan tersebut lewat media sosial ya, di tanggal 29 Juli 2026, teman Pro 2 ya. Dan langkah BTS ini kemudian diikutin sama Stray Kids. JYP Entertainment selaku agensi mengonfirmasi boy group ini mengosongkan pendaftaran untuk ajang penghargaan musik paling bergengsi di Amerika ini, teman Pro 2 ya. Keputusan Stray Kids muncul kurang dari sehari setelah Recording Academy mengumumkan mempertahankan Best Asian Pop Music Performance setelah menuai protes karena mengelompokkan musik berdasarkan kawasan Asia. Ini Recording Academy menyatakan dukungan terhadap kategori tersebut lebih besar dibandingkan penolakan yang muncul. Keputusan BTS dan Stray Kids ini pun jadi sorotan karena keduanya merupakan nama besar K-pop, telah punya jejak industri di industri musik global, teman Pro 2 ya. Terlebih BTS punya sejarah panjang di Grammy Awards, teman Pro 2 ya. Dan BTS ini tercatat sebagai grup K-pop pertama yang mendapatkan nominasi Grammy. Mereka pertama kali masuk nominasi di Grammy Awards 2021 melalui Dynamite untuk kategori Best Pop Duo Group Performance. Terus tahun kemudian BTS kembali masuk nominasi kategori yang sama lewat Butter. Mereka kemudian mengantongi 3 nominasi di Grammy Awards 2023, teman Pro 2 ya. Ketiga nominasi ini terdiri dari Album of the Year untuk Music of the Spheres bersama Coldplay, Best Pop Duo Group Performance untuk My Universe bersama Coldplay, serta Best Music Video untuk Yet to Come, The Most Beautiful Moment, teman Pro 2 ya. Jadi ya, kita tunggu aja keputusan nantinya, teman Pro 2, semoga ada jalan tengahnya.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com-nya receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Denny masih nemenin sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Dan hari ini, teman Pro 2, ya, tadi Denny udah potong rambut ya, dan pas sampai kantor itu ketemu 4 orang yang ternyata dia juga abis potong rambut. Jadi serasa kayak hari potong rambut sedunia, teman Pro 2. Nah, tapi di potongan rambut yang sekarang ini, Denny ngerasa kayak kurang pas nih, kurang cocok sama keinginannya Denny. Kayak si, ya pokoknya si potongan itu kurang serak lah sama Denny gitu kan. Padahal si tempat cukurnya ini dan capsternya juga itu udah langganan Denny, udah lumayan lama lah. Nah, tapi gak tahu kenapa si potongannya tidak sesuai sama keinginan Denny, teman Pro 2. Nah, kamu pernah gak sih ngalamin hal kayak gitu? Atau enggak, pernah gak ngalamin yang namanya bad hair day? Yang ngerasa kalau kamu itu di hari itu tuh rambutnya tuh lagi gak bagus banget, teman Pro 2. Nah, boleh banget cerita ke Denny ya. Di WhatsApp di 0811 20 20 937 atau di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi. Kita ketemu lagi besok ya. Denny bakal siaran di Sore Ceria mulai jam 3 sore, teman Pro 2. Dan besok bakal ada Sore Ceria berjaringan sama siapa? Penasaran? Pastiin kamu tetap stay tune terus ya. Kalau gitu Denny pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Rasa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.
0: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kautsar jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur, di mana Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli lirabbika, maka sholatlah kepada Rabbmu, maka sholatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan sholat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Secara umum, kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja sahabat dengarkan

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Stop. Putar balik.
1: Kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.
2: RRI Cirebon dimanapun berada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: sebagaimana tadi empat ujian bagi orang yang beriman ketika masih berada di dunia dengan rasa takut.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

bil kakak gocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: tetap cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

0: Sempre 2 baru bangun tidur, buka ponsel, muncul berita perang. Geser sedikit, ada kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berikutnya, muncul nih berita bencana, konflik politik, isu kesehatan, lalu foto teman yang lagi liburan. Belum selesai mencerna satu informasi, informasi lain tuh udah muncul ya di layar. Nah, situasi seperti ini nih mungkin terasa akrab ya buat banyak orang yang hidup di era media sosial. Berbagai persoalan dari kebelahan dunia yang berbeda ini bisa masuk ya ke layar kamu dalam waktu yang hampir bersamaan. Lantas apa nih? Generasi sekarang memang lebih merasa overwhelmed ya, atau kewalahan dibandingkan sama generasi sebelumnya. Pengamat sosial budaya Devi Rahmawati ini bilang, pertanyaan ini nih perlu dilihat secara hati-hati ya. Jadi menurut dia ini bukan berarti generasi sekarang tuh kayak otomatis ngadepin lebih banyak penderitaan ya dibandingkan sama generasi sebelumnya. Setiap generasi juga punya persoalan masing-masing nih, mulai kayak dari perang, wabah, krisis ekonomi, konflik politik, sampai bencana. Nah, generasi terdahulu juga menghadapi berbagai tragedi besar ya. Bedanya nih, mereka tuh gak ngedapetin pembaruan tentang peristiwa ini ya setiap beberapa menit melalui satu perangkat yang selalu berbeda nih di dekat mereka. Jadi menurut dia nih, kondisi ini emang membuat kita tuh kayak harus berpindah ya dari satu emosi ke emosi lain dalam waktu sangat singkat. Nah, perpindahan ini nih yang terjadi ketika konteks dari setiap informasi itu sebenarnya sangat berbeda ya. Jadi ada kabar yang emang butuh empati, ada yang memicu kemarahan, ada yang menghibur, sementara informasi lain tuh justru bisa ngedorong kita tuh buat berbelanja. Tapi bukan berarti generasi sekarang tuh generasi lemah ya, teman Pradua. Jadi menurut Devi nih, fenomena ini emang gak seharusnya langsung diterjemahin sebagai tanda bahwa generasi sekarang tuh lebih lemah ya dibandingkan sama generasi sebelumnya. Masalahnya tuh mungkin terletak sama lingkungan informasi yang udah berubah sangat drastis aja, teman Pradua. Jadi dengan kondisi ini emang rasa lelah tuh terhadap informasi ya khususnya, jadi bukan sesuatu yang aneh. Kita tuh kayak bisa aja peduli terhadap perang, bencana atau persoalan sosial, tapi ternyata kita tuh gak punya kapasitas ya buat ngikutin seluruh perkembangannya setiap saat. Jadi emang setiap generasi tuh punya krisisnya sendiri, teman Pradua. Yang berubah ya cara masalah datang ya ke kita, teman Pradua.
1: Selamat pagi, teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
1: Terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: We never had the money.

Teman Peraidua, kopi di pagi hari, teh saat sore, minuman bersoda setelah makan, atau minuman energi ketika lagi lembur emang mungkin jadi bagian ya dari rutinitas sehari-hari. Tapi tahu gak sih kalau emang pilihan minuman itu ternyata gak hanya berdampak sama kondisi fisik aja, tapi juga berkaitan sama suasana hati, sama risiko depresi juga teman Peraidua. Soalnya gini, sebuah penelitian terbaru tuh nemuin kalau adanya hubungan ya antara jenis minuman yang dikonsumsi nih sama risiko yang bisa kita tuh dapetin namanya gejala depresi. Kayak misalnya nih, kopi dikaitin sama kemungkinan gejala depresi yang lebih rendah ya. Sementara nih beberapa minuman berpemanis tuh justru itu nunjukin hubungan sebaliknya teman Peraidua. Nah ini sih melansir dari Medical News Today, temuan ini nih berasal dari meta-analisis yang menggabungkan 59 penelitian dengan lebih dari 2 juta peserta nih dari 22 negara. Nah, orang nih yang mengonsumsi kopi dalam jumlah lebih tinggi itu memiliki kemungkinan ya atau mengalami namanya gejala depresi sekitar 13% lebih rendah nih dibandingkan mereka yang sedikit atau tidak minum kopi teman Peraidua. Nah, kopi di sini dikaitin sama risiko depresi lebih rendah ya. That's why menurut para ahli, efek kopi terhadap kesehatan mental tuh kemungkinan tuh gak hanya berasal dari kafein aja, tapi juga dari berbagai senyawa lain nih di dalam kopi. Nah makanya minuman manis itu bisa ningkatin resiko depresi juga loh teman Peraidua. Tapi bukan berarti pilihan minum tuh harus berubah jadi kopi setiap hari ya. Yang lebih pentingnya sih kita tuh perhatiin pola minum secara keseluruhan, termasuk seberapa sering ya kita tuh mengonsumsi minuman tinggi gula dan kafein.